0: 4.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: guru biar enggak slek. Peace.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
5: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

Kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa Ronggeng Gunung itu lahir sebagai bentuk pembalasan Nyai Dewi Siti Samboja, permaisuri dari Raja Prabu Anggalarang, yaitu seorang raja yang memimpin kerajaan Kidang Pananjung, yaitu untuk penyamaran dalam bentuk seni pertunjukan untuk balas dendam terhadap para Bajo. Maka Dewi Rengganis itu mendirikan atau menciptakan sebuah tarian Ronggeng Gunung. Nah, berkembang-berkembang, maka jadilah Ronggeng Amen.

0: Ronggeng Amen merupakan kesenian yang berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Kesenian ini terbentuk sebagai hasil perpaduan dua unsur seni ronggeng, yaitu ronggeng gunung dan tayub. Sebagaimana diketahui bahwa ronggeng gunung adalah kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat daerah Ciamis Selatan sampai tahun 60-an. Namun, seiring dengan waktu, popularitasnya kian meredup. Kesenian ronggeng gunung merupakan cikal bakal kesenian ronggeng amen yang kini lebih digemari oleh masyarakat Ciamis Selatan, terutama Kabupaten Pangandaran, dan menjadi ciri khas Kabupaten Pangandaran. Lalu apa yang membedakan ronggeng gunung dan ronggeng amen? Bapak Udin Samsudin atau yang lebih dikenal Abah Udin, beliau adalah sesepuh dari Padepokan Seni Ronggeng Danghyang Mustika Sari yang berada di Dusun Cintasari, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, menuturkan.
1: Dina ronggeng gunung, ronggeng itu hanya satu, yaitu yang ngawih bari nari di dalam ronggeng gunung. Kalau dalam ronggeng amen mah, antara juru kawih dengan juru ronggeng, juru ibing itu beda. Juru kawih mah duduk di panggung, juru ronggeng mah di bawah.

0: Nama asli dari kesenian ini adalah ronggeng kaler. Perubahan nama ronggeng kaler menjadi nama ronggeng amen diperkirakan terjadi pada awal tahun 1990-an. Nah, sahabat budaya, tentunya kita ingin mengetahui kenapa disebut ronggeng amen.
1: Kenapa disebut ronggeng amen? Karena pada awalnya ronggeng amen itu biasanya ditampilkan dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat. Jadi istilahnya ngamen, maka disebut ronggeng amen. Pengembangannya sekarang ronggeng amen itu lebih berkembang. Hampir di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran semuanya mengenal bahwa pernah mengadakan pertunjukan ronggeng amen. Penggemar ngibingnya itu lintas generasi, dari generasi anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.

Saat ini, animo masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap kesenian ini ternyata cukup tinggi. Bahkan bisa sejajar dengan respon terhadap kesenian modern. Selain digemari kalangan dewasa, juga mampu memikat kalangan remaja dan anak-anak. Karena gelaran Ronggeng Amen, masyarakat tanpa batasan dengan antusias ikut menari, hingga membentuk lingkaran berlapis-lapis yang tentunya sangat menggembirakan. Setidaknya membuktikan bahwa seni tradisi bila dikemas semenarik mungkin akan terus menjadi pertunjukan yang diminati masyarakat.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atau nun kongdongu masih setia muncul di Perompat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perompat RRI Bandung. Masih di bidangan acara Sampurasun Pasundan. Tepat saat ini pukul 8 lebih 28 menit kongdongu. Beberapa menit lagi kami akan hadirkan wangkongan pagi Sampurasun Pasundan bersama dengan narasumber kita sudah hadir di studio Perompat RRI Bandung. Yang pastinya akan seru obrolannya. Anda bisa juga menyimak obrolan kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan juga melalui TikTok Proopat RRI Bandung. Silakan Anda bisa sampaikan tanggapan, pertanyaan seputar tema yang akan kita bahas di pagi hari ini setelah kita dengarkan yang satu ini.
1: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Sampurasun Pasundan.
0: Sampurasun Pasundan hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini. 30 menit obrolan seru bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Hadir ada Bapak Ares Rudiansa S.Pd. selaku Kepala Seksi Kebudayaan Disbud Parpora Kota Cimahi. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Kasih ya berarti ya.
3: Iya, betul Kang Beni.
0: Wilujeng enjing Kang Ares Rudiansyah.
3: Wilujeng enjing Kang Beni, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah hadir. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ares. Nah, ini apresiasi luar biasa buat Kota Cimahi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah membuat kembali perhelatan apresiasi wadah gitu ya untuk para seniman dan juga masyarakat.
3: Walaupun di tengah efisiensi,
0: ya, anggaran, tapi masih tetap bisa berjalan membuat kegiatan mandiri berarti ya,
3: betul,
0: Kang Ares ya.
3: Namun
0: ini kehadiran dari Disbud Parpora ini bagaimana Kang Ares di sini?
3: Ini karena kita tuntutan tupoksi juga ya untuk apa pekerjaan kita di kebudayaan di seputar Pura Kota Cimahi. Jadi gimana caranya walaupun di tengah efisiensi kita memutar otak nih.
0: Waduh.
3: Tetap bikin kegiatan ya baik secara reguler maupun event ya. Nah, dalam hal ini kalau secara reguler kita masih berjalan tiap sebulan dua kali kayak seperti Sarmuci, Selasar Musik Cimahi atau Pasar Musik Cimahi itu di minggu pertama dan ketiga. Kita juga punya event reguler sama non APBD atau zero budgeting. Kita punya Pasar Awi Campernik ya. Itu pun sama setiap hari Minggu. Itu zero budgeting. Tapi kita alhamdulillah bisa
0: berjalan gitu ya.
3: Berjalan pelaku kebudayaan, UKM dan semuanya kita fasilitasi.
0: Gitu. Jadi sehingga Disbud Parpora ini bisa hadir gitu di tengah masyarakat begitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Nah, di event ini kan kita alhamdulillah ini menuju tanggal 29 Agustus ya. Rencananya kita mau buat Paris Festival ya. Masih Paris. Bernuansa HUT RI ke-81 ya
0: baik.
3: Juga dalam rangka Maulid Nabi Muhammad
0: SAW. Di satu ragakan kegiatan
3: gabungkan
0: itu.
3: Gabungkan saja. Jadi acaranya satu hari dari pagi sampai malam.
0: Kenapa harus Paris? Apakah membawa?
3: Nah ini justru kita coba putar otak, kita beriramakan kreatif, motekar lah istilahnya seperti itu. Jadi kita cari daerah yang memang untung kebetulan di daerah Cibeber, kelurahan Cibeber itu ada nama daerahnya Kampung Pasir Hiris ya.
0: Kampung Pasir Hiris.
3: Nah awalnya dari situ sih sebetulnya. Jadi kita cek di RW 1 kelurahan Cibeber. Nah, Akhirnya saya cek juga di Google tuh, apa nih ikon yang belum ada gitu kan. Saya cek pasir hiris, pasir kalau dikiratakan cek Sundama ya, dikira-kira tapi nyata. Itu kalau disambungin jadi Paris ya,
0: Paris.
3: Padahal pasir hiris, pasir ya kan. Nah, saya cek di Google, ada Paris Street Festival. Tapi kalau Paris Festivalnya nggak ada. Nah, akhirnya kita cobalah bikin branding namanya Paris Festival.
0: Naik gitu ya. Jadi kegiatan Paris Festival ini akan diselenggarakan di tanggal?
3: Tanggal 29 Agustus itu di hari Sabtu. Dari pagi sampai ke malam. Kita kerjasama ya, gawai bareng. Di seputar Pora ada juga Karang Taruna RW 01, Kelurahan Cibeber, orang kelurahannya juga, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Jadi kita gawe bareng dengan masyarakat di RW 1 di sana juga sama.
0: Seperti itu. Baik, mata acara atau kegiatan yang mungkin menarik untuk acara ini seperti apa nih?
3: Oh, jelas, kita dari pagi, siang, sore sampai malam kita penuhi dengan ya apa konten acara yang penuh lah istilahnya. Kalau pagi itu kita simpen jalan santai, kemudian ada senam bersama, nanti juga ada tausiah, tablik akbar yang akan diisi oleh Ustadz Evi Effendi ya. Kemungkinan sampai siang lah. Nah, pada lohornya kita ada beberapa perform band-band lokal ya.
0: Baik asal dari Cimahi atau?
3: Asal Cimahi, dari pasar musik Cimahi, dari Sarmuci tadi ya. Dan juga ada beberapa band-band lokal itu sampai pukul 17. Nah, pada Isya malam itu kita datengin tuh teman-teman pelawak legendaris lah ya, Yujeng Handsome, dan juga Denny Preman Pensiun atau Iki Kuceluk ya. Dan nanti acara puncaknya ada pagelaran wayang golek Bobodoran dari Ki Adi Kontea Sunaria, Kosasi Sunaria. Nah, dan juga nanti diiringi oleh teman-teman pepadi Kota Cimahi. Dalam hal ini ada Mekar Giri Harja 2 grup dari Kota Cimahi. Jadi dari pagi kita full benar-benar konten-konten seni budaya dan juga UKM juga ada kita. Ada kurang lebih sekitar 50 bazar UKM yang memang kita datangkan untuk ya menemani perut kosong para pengunjung lah penonton yang hadir di Paris Festival ini.
0: Oke, jadi akan seru tidak hanya untuk pertunjukan seni saja, tapi juga ada di mana ada expo khusus para UKM, UMKM
3: ada
0: gitu ya.
3: UKM baik kuliner maupun fashion ya.
0: Jadi ada beragam.
3: Sekitar, beragam. Ada sekitar 50 bazar ya. Itu lokal semua dari Cimahi.
0: Kemudian, semua dari Cimahi.
3: Semua dari Cimahi. Kemudian ya enggak hanya konten seni budaya sebetulnya, ada juga ya tadi senam, olahraganya ada, kita jalan santai, ada kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Ya, kita keliling seputar kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan ya.
0: Berarti ini secara kegiatannya bisa dibilang besar ya, skala besar ya Kang Ares ya.
3: Skala besar tapi kita di range-nya oleh skala kecil, oleh teman-teman di seputar Pora dan juga teman-teman Karang Taruna RW.
0: Gitu, kerjasama kolaborasi itu ya.
3: Itu.
0: Oke, sinergitas dari dalam hal ini disebut Parpora.
3: Alhamdulillah juga kita disupport oleh teman-teman sponsor ya. Dalam hal ini Bank BJB juga ada, kemudian kita dapat support door prize kemudian
0: juga
3: ada Sarnafil, beberapa tenda bazar juga dari teman-teman

0: diselenggarakan begitu. Berikut juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh banyak orang juga ya, kayak senam bersama, kemudian juga ada
1: jalan santai
0: ya. Gitu. Rutenya ya, satu jadi.
1: Itu satu kelurahan ya.
0: Satu kelurahan.
1: Keliling. Ah, kalau dihitung kemarin sekitar 1,5 km lah.
0: Wah, ini enggak
1: terlalu jauh sih.
0: Iya, ya. Artinya ini kan harus ada istilahnya simulasi untuk kemacetan dan lain sebagainya. Ini koordinasi betul. Dengan pihak kita, keamanan dan Dishub misalkan Kang Aris. Betul.
1: Kita udah koordinasi juga dengan teman-teman di kelurahan Cibeber ya.
0: Cibeber. Nah,
1: dalam hal ini ada Babinmas, Babinsa dan juga teman-teman Linmas. Itu kita libatkan dengan beberapa teman-teman dari Karang Taruna.
0: Baik, baik. Oke.
1: Okay. Jadi kita sinergi lah gitu, alhamdulillah, dari masyarakat dan untuk masyarakat.
0: Oke, sementara ini prosesnya sudah sampai mana Kang Ares?
1: Ini sebetulnya sudah di 70% ya,
0: 70%.
1: Tinggal hari-ha saja sih. Cuma memang kita masih koordinasi dengan beberapa talent dan juga yang lainnya lah. Jadi sekitar 30%-an lagi kita menuju ke tanggal 29 Agustus.
0: Baik, jadi saat ini tinggal beberapa persen lagi ya, menuju ke rampung. Namun apa yang kira-kira masih kurang begitu buat Kang Aris?
1: Kita masih lobby-lobby sponsor ya.
0: Tetap jadi ya, di luar yang dari sisi sudah pendanaan begitu.
1: Betul, karena ada beberapa juga dari sifatnya donatur, dari individu, anggota dewan, kemudian ada beberapa juga perusahaan, pabrik yang ada di sekitar Cimahi juga akan mendukung dari kegiatan ini seperti itu. Maka jadi ini karena serba efisiensi dan memang benar-benar tidak pakai APBD dan zero budgeting, ya gimana caranya kita nih mau tekar gitu kan, mencari anggaran. Selain memang ada dari bazar juga ada sih ya, dari sewa menyewa bazar, kemudian dari kupon undian door prize ya, jalan santai juga ada gitu. Jadi bisa untuk menutupi operasional dari kegiatan ini.
0: Oke. Nah, sehingga menjadi penyelenggara ini siapa? Lebih ke Disbud Parpora ataukah
1: teman-teman Karang Taruna RW 1 sih? Kita lebih ke support ya.
0: Okay,
1: kita lebih ke support untuk di lapangan, teknis dan sebagainya, memang teman-teman Karang Taruna RW 1. Cuma tetap mereka kan harus didampingi nih ya kan, gimana dalam proses promosi, publikasi dan sebagainya kan.
0: Koordinasi dengan
1: mereka masih ini ya. Jadi kita bantu lah seperti itu dalam hal ya promosi dan publish ya seperti.
0: Sudah
1: itu.
0: Barang tentu antusiasme dari masyarakat Cimahi bagus mungkin ya Kang.
1: Alhamdulillah Aris, bagus karena kita juga dibantu oleh teman-teman Diskominfo dalam hal ini Instagram Cimahi Kota gitu kan, untuk publish dan promosi kita dibantu juga oleh mereka.
0: Oke.
1: Jadi walaupun acaranya ya punten tingkat kelurahan lah, tingkat RW, tapi kita dibantu untuk tingkat kota seperti itu.
0: Oke. Jadi sehingga di tingkat kota juga mengetahui gitu ya kegiatan.
1: Mengetahui, betul.
0: Oke. Nah, ini kali pertama untuk Faris Festival ini.
1: Betul, ini kali pertama karena terus terang udah beberapa tahun ini kita masih mencari ikon ya. Ikon Cimahi itu kan mau apa nih branding-brandingnya kan?
0: Oke. Sejauh ini kan Cimahi itu lebih ke kota kreatif gitu kan ya.
1: Betul. Kota kreatif, kota urban, kota hijau, kota tentara. Dan kita juga punya kampung ada Cirende gitu kan. Nah, dari situlah kita mau coba munculin nih ikon-ikon baru kan.
0: Selain tadi jadi sengaja ini mau coba mencari kira-kira kategori lainnya gitu ya. Kampung adat Cirende sudah jelas kan?
1: Sudah jelas.
0: Otentiknya gitu ya, dengan
1: heritage-nya
0: sudah
1: jelas. Kota tentaranya sudah jelas.
0: Kita
1: coba cari ikon-ikon baru. Kalau di event kan kita udah tahu ya, ada beberapa event di kita ada misalnya Pasanggiri, upacara adat itu rutin kan tiap
0: agenda itu
1: agenda
0: ya?
1: Gitu kan. Kemudian ada Cirende Festival, ada heritage gitu kan. Ada juga Ewik, ekowisata Cimenteng atau ekowisata Cimahi. Ada juga Pasar Awi Campernik gitu kan. Ada tadi Pasar Musik Cimahi, ada Cimahi Street Festival. Jadi ini kita coba munculin baru, mudah-mudahan Paris Festival ini konsisten lah gitu kan. Konsisten untuk tahun ini dan tahun kedepannya kita coba pertahankan.
0: Continue gitu ya.
1: Continue.
0: Baik. Tapi kalau misalnya Kang Ares bisa di-spill untuk Pasir Ipis ya berarti ya.
1: Pasir Hiris. Hiris kan jadi Riz.
0: Ya. Paris. Pasir Hiris ini kampung. Apa? Ya. dari sisi mungkin apa ya, kemenarikannya begitu apa kira-kira?
1: Ini Pasir Iris ini hebatnya adalah

0: mereka terbelah oleh jalan tol.
1: Oh.
0: Jadi di antara tol apa namanya Purbalenyi ya,
1: yeah.
0: itu tepatnya di belakang rest area kilometer 125. Itu daerah Cibober ya, KM 125 itu ya. Itu jelas kehebatannya itu ya terbelah oleh jalan tol. Kemudian mereka itu kampung pasir di sini sebetulnya terbagi dua juga, sebagian wilayahnya di Kabupaten Bandung Barat,
1: baik.
0: Sebagian lagi di Kota Cimahi, tepatnya di RW 1 Kelurahan Cibober gitu. Dan mereka baik. Masyarakatnya urban sebetulnya, ada masyarakat asli dan juga pendatang.
1: Yeah.
0: Dan di pendatangnya ini pun macam-macam.
1: Yeah.
0: Ada orang Betawi, ada orang Jawa,
1: multi-etnis ya.
0: Karena ada kan Cimahi kan kota tentara itu ya, jadi mereka ya ada yang menetap di sana, ya dari pekerjaannya sebagai TNI.
1: Dari situlah ya, jadi heterogen gitu ya.
0: Heterogen akhirnya.
1: Oke, oke. Dan kemudian kalau dari sisi mungkin seni, budaya, keunikan tersendiri dari kota Cimahi yang muncul begitu, dari maksudnya Pasir Hiris ya.
0: Kampung Pasir Hiris.
1: Kampung Pasir Hiris ini munculnya seperti apa?
0: Kalau seni budayanya banyak, paguran pencaksilat ada di
1: untuk
0: sana.
1: Seninya. Ya kan?
0: Kemudian sanggar tarinya ada. Kemudian tadi yang saya bilang, sanggar karawitan, baik Jawa maupun Sundanya ada. Kemudian komunitas dance, ya. Baik yang secara apa modern maupun yang klasik ada itu. Kemudian di kita punya kafe juga ada di sana.
1: Yeah.
0: Kemudian memang berbatasan dengan kelurahan Cibubur juga sama.
1: Yeah.
0: Jadi potensinya sangat banyak sih kalau di sektor kebudayaan. Pariwisatanya kita punya situ Cisepan di sana.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada juga perumahan yang klasik lah udah lama itu namanya Dream Hill.
1: Yeah.
0: Dream Hill itu kalau dari jalan tol kelihatan di atas tuh bukit bukit bebatuan ada perubahan besar ya.
1: Yeah.
0: Di situ ya punten jenderal-jenderal semua punya rumah di sana kan di Dream Hill gitu. Kalau kelihatan kalau dari pinggir jalan tol ada Dream Hill. Nah, jadi multi potensi
1: banyak potensi
0: di
1: ya.
0: Kampung Pasir Hiris ini. Makanya sangatlah wajar kalau kita sebut kita buat ikon event di sana namanya Paris Festival alias Kampung Pasir Hiris Festival.
1: Nah gitu. Menarik sekali ya. Ini juga pertanyaan mungkin muncul dari netizen yang saat ini menyimak obrolan kita nih Pak Kasih ya. Nah, ini katanya akun Nyong ya. Kenapa Paris? Apa hubungannya sama Cimahi? Silakan.
0: Iya betul. Kita mencoba memunculkan ikon sih pada intinya ya. Karena Sunda itu adalah punya kirata ya, dikira-kira tapi nyata. Jadi akhirnya karena ada Kampung Pasir Hiris itu kita bikin branding Paris. Paris itu singkatan dari Pasir Hiris karena tempat lokasinya nanti di wilayah Kampung Pasir Hiris RW 1 Kelurahan Cibubur.
1: Baik.
0: Kita hanya mencoba memunculkan ikon. Sambil saya juga kadang-kadang ngecek ya di googling ya, ada nggak ini event seperti ini? Memang ada, kalau Paris Street Festival ada.
1: Nah, itu di Paris mungkin
0: itu
1: ya?
0: Itu di Paris, di Prancis, benar, yang benernya ya, bukan di Cimahi. Saya cek Paris Festival tidak ada, saya cobalah. Ya udah kita kasih branding ini Paris Festival alias Kampung Pasir Hiris Festival, adanya di Cimahi.
1: Makanya
0: saya bilang, mudah-mudahan ini konsisten ya untuk tahun-tahun berikutnya. Walaupun ya mohon maaf di tengah efisiensi anggaran kita tetap berpikir mutar otak untuk motekar alias kreatif lah.
1: Baik, oke. Jadi di situ ya penamaan Paris karena ada hubungannya dengan Pasir Hiris.
0: Kampung Pasir Hiris.
1: Kampung Pasir Hiris, menarik nih. Betul. Dan kemudian untuk si mata acaranya tadi sangat-sangat penuh ya.
0: Betul.
1: Sampai malam hari gitu ya. Sampai malam hari. Bahkan mungkin ini karena ada wayang golek, apakah sampai dini hari?
0: Enggak, kita cuma sampai pukul 23.30 lah.
1: Okay.
0: Sebelum jam 12 sudah selesai karena konsep wayangnya juga lebih ke bobodoran.
1: Simpel gitu
0: tidak
1: ya.
0: Tidak semalam suntuk. Karena ya capek juga sih ya kalau sampai subuh kan nih. Soalnya kita mulainya dari pagi ya, dari jam 6.30 mulai jalan santai dan senam. Jadi kita coba range waktunya nggak terlalu malam banget lah gitu.
1: Baik. Oke, masih dari akun Nyong. Terima kasih hatur nuhun informasina cenah sami-sami mohonnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar kegiatan acara baik, ini ada yang bertanya kembali Kang Aris mengenai tempat acaranya di mana, silahkan disampaikan.
0: Tempatnya deket sih sebetulnya, kalau dari tol itu tinggal keluar tol Baros ya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau di pinggir tol itu udah kelihatan di rest area 125, okay. Tepatnya di belakangnya banget lah, di mm-hmm. belakang rest area 125. Mm-hmm. Tapi lebih tepatnya di RW 01 di Kampung Pasir Hiris, RW 01 Kelurahan Cibeber. Nah, itu ada lapang poli di situ, tapi di pinggir-pinggir lapang poli itu ada lahan-lahan kosong, jadi terlihat seperti lapang bola, jadi agak besar, makanya kita berani bikin acara di situ gitu kan. Jadi agak luas memang lokasinya.
1: Baik.
0: Di daerah Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
1: Baik. Ini terbilang strategis untuk wilayah.
0: Sangat strategis.
1: Strategis ya, dan bisa di apa namanya? Gampang dicari oh gitu.
0: Gampang
1: ya.
0: Dicari.
1: Oke. Baik. Nah, kemudian Kang Ares selaku apa ya? Berarti dari Disbud Parpora gitu betul. Ya. Artinya kan juga mengayomi para seniman lokal dan betul. Juga para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Artinya festival ini memang diharapkan untuk bisa mewadahi para seniman itu.
0: Justru harus mendongkrak perekonomian, ya kan? Ini jelas kalau dari perintah Pak Prabowo kan kemarin juga kita bikin kegiatan event apapun mudah-mudahan bisa mendongkrak perekonomian. Makanya kita undang tuh teman-teman dari UKM, tapi tetap win-win solution. Mereka nggak begitu aja buka bazar atau tenan, tapi bisa membantu dari sektor misalkan kita rereongan nih, atau sifatnya berbayar, tapi kan untuk operasional juga biar UKM-nya
1: berjalan.
0: Tetap hidup, harus ada aktivitas dong, gitu kan, selain tadi ada tablik akbar, ada parade band, perform band, sampai malam ada pagelaran wayang golek. Jadi benar-benar ya itu acaranya dari kita oleh kita dan untuk kita. Tetap intinya nanti mendongkrak perekonomian. Biasanya kita di akhir acara tuh ada sifatnya laporan omset ya. Apa yang saya lakukan di Sarmuci ya, di Pasar Musik Cipangi rutin yang tiap sebulan dua kali itu juga tetap ada laporan omset ya kan. Kita alhamdulillah bisa dalam sekali Sarmuci saja bisa sampai 50 juta sampai 60 juta
1: baik.
0: Dalam satu hari itu nggak lebih dari 8 jam.
1: Ya itu kan? Kegiatan rutin ya.
0: Rutin.
1: Dua apalagi, kali dalam satu bulan begitu.
0: Satu bulan dua kali.
1: Satu bulan.
0: Apalagi ini kan yang sifatnya event dan memang dari pagi sampai malam, jadi saya kira akan lebih dari 100 juta mudah-mudahan.
1: Apakah nanti direncanakan ini di set juga akan seperti Sarmuci begitu di satu bulan dua kali atau bagaimana?
0: Kalau di setting tiap bulan sih kayaknya nggak akan mungkin ya.
1: Ini bentuk event yang agak besar gitu ya.
0: Agak besar, pasti kita settingnya untuk event tahunan. Jadi mudah-mudahan jadi event tahunan Kota Cimahi gitu. Jadi kita coba komitmen lah mudah-mudahan tahun depan, walaupun sekali lagi di tengah efisiensi anggaran kita harus coba muter otak gimana caranya kita konsisten tahun depan ada lagi.
1: Tapi itu. Optimis Kang Aris dengan
0: kalau saya optimis ya.
1: Pelaksanaan ini.
0: Optimisnya karena kenapa? Karena posisi apa branding itu kan mengatasnamakan kampung gitu kan. Kampungnya ya standby di situ. Ya otomatis kita dengan konsep acara walaupun minimalis atau middle ya atau besar sekalian ya tetap posisinya akan di situ ya kan. Terus saya lihat teman-teman Karang Taruna emang luar biasa ya. Luar biasa berjibaku mereka menjual kupon door prize itu murah loh cuma 10.000.
1: Iya, 10.000.
0: Itu door prize-nya aja paling besar sepeda listrik. Ada TV berwarna, kemudian ada juga mesin cuci, kipas angin dan hadiah elektronik lainnya. Jadi luar biasa kan mereka berjibaku berkeliling ya menjual kupon door prize sangat dan sangat murah cuma 10.000-an. Dan juga bazar sekarang udah full, udah full, penuh, sekitar 50 tenan. Jadi ya saya kira dengan potensi Karang Taruna itu aktif ya, dan memang membantu juga guyub ya mereka gotong royong. Saya kira mudah-mudahan tahun depan bisa terselenggara lagi Paris Festival ini.
1: Terbukti ya sekarang kurang lebih sekitar 70%, artinya kan sudah mereka mampu begitu ya.
0: Tinggal memantapkan.
1: Artinya ke depannya mandiri bisa begitu ya.
0: Sebetulnya bisa, harusnya bisa.
1: Yang
0: lain juga memang biasanya setelah 2-3 tahun kita lepas. Kita lepas mereka bisa mandiri.
1: Baik. Jadi memang seperti itu cara kerjanya.
0: Sebenarnya itu harusnya begitu. Dan yang udah kita lakukan tuh ya kayak Pasar Awi Campernik itu awalnya kan kita bina kesananya kita lepas ya kan. Ini juga yang Cirende festival juga sama.
1: Awalnya disebut ya, Barpora hadir ya, gitu di situ.
0: Kesananya mereka bisa ini sendiri ya.
1: Lalu setelah beberapa kali kegiatan begitu, artinya disebut Barpora lepas itu, kemudian bagaimana posisi disebut Barpora?
0: Paling monitoring. Tetaplah kita bantu juga legal formal rekomendasi. Kan tetap, kalau perizinan itu kan harus ada rekomendasi ya, acara, betul. Surat rekomendasi acara dari Dinkes, dari Satpol PP Damkar, dari Barpora itu yang hal-hal legal formal itu pasti kita bantu lah.
1: Baik, Kang Ares, kan harapannya tentunya tidak hanya di Pasir Hiris ini, yeah, tapi juga berlanjut ke tempat-tempat lain di betul, wilayah Cimahi. Tapi, nah begitu. Kalau misalnya menurut Kang Ares sendiri, apa ya step seperti apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada, misalkan ada yang berminat dari kampung sebelah misalkan ya, betul, atau masih dalam wilayah Cimahi pengen juga seperti ini?
0: Simpel sih sebetulnya. Dicek dulu keberadaan kawan-kawan, misalkan okelah atas nama Karang Taruna atau apa, dicek dulu bikin event apa nih gitu, apa potensi apa yang berkembang di masyarakatnya.
1: Baik.
0: Ya, nanti munculin ikon tuh. Kalau puten, kalau yang biasa-biasa misalkan pasang gereja Ipong, kan itu udah sering banget ya, banyak kan tiap IO ngadain pasang gereja Ipongan, festival Jepong, atau pencaksilat juga pasang giri pencaksilat itu banyak banget.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi kalau munculin ikon gitu kan ada pembeda gitu kan. Nah, misalkan Cimahi Heritage Jazz Festival itu belum ada.
1: Yeah, yeah.
0: Kan? Misalkan daerah Cimahi Lewi Gajah misalkan bikin kegiatan Lewi Gajah Pop String Festival misalkan atau apalah. Ya, itu kan hal-hal yang memang brandingnya belum ada, ya boleh-boleh saja.
1: Iya, jadi boleh, harus sekreatif mungkin begitu ya.
0: Saya menginginkan kreatif, karena ya tahu sendiri Cimahi itu kota kreatif.
1: Okay.
0: Di tengah wilayahnya yang kecil, tapi kita punya SDM yang hebat-hebat sebetulnya.
1: Baik.
0: Cuma ya itu kadang-kadang ada yang malu-malu, nggak mau soan ke dinas, aduh izin, era, dan sebagainya. Kan?
1: Baik, baik.
0: Padahal nggak harus seperti itu, toh kita mah terbuka ya.
1: Okay, okay.
0: Kita terbuka, tinggal datang ke Pemkot, gedung B, lantai 2, mau ketemu saya atau ketemu siapapun, silakan. Kita ngobrol bareng, Pak, gini, kita ngobrol, kita punya ikon nih di Anu, ada potensi Anu, dan sebagainya. Oke, kita cek ke lokasi, barulah kita pikirkan, mau event apa nih yang akan kita laksanakan.
1: Baik, iya. Gitu. Berarti ini bisa dibilang sebagai blueprint yang pertama begitu Kang Ares ya, bagi penyelenggara acara dengan non-budgeting begitu.
0: Betul.
1: Ya? Artinya mereka sudah mandiri, harus mandiri begitu,
0: harus
1: ya, mencari
0: mandiri,
1: biaya sendiri sehingga ya membuat kegiatan dengan tanpa biaya begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Artinya mengusahakan sendiri begitu.
0: Betul.
1: Nah ini kalau misalnya berhasil, kedepannya akan meluas ya Kang Ares ya?
0: Ya harusnya begitu ya.
1: Harapannya begitu.
0: Kalau awal-awal ini sudah mandiri, enak banget. Mereka udah bisa belajar dong. Komposisi timnya juga udah benar-benar solid ya kan. Mereka udah membuat PIC A, PIC B, sampai LOA, BC, artis, talent, dan sebagainya.
1: Naik.
0: Itu sangat luar biasa. Malah sekarang tuh, yang tanggal 22 ini ada RW 3 Fest tuh, Kelurahan Pada Suka.
1: Yeah.
0: Mereka lebih hebat lagi mengundang artis nasional. Ada Rizky Febian, ada juga Sal Priadi. Itu nanti di tanggal 22 Agustus itu ada RW 3 Fest. Itu di kita loh, di Lapang Brigif tepatnya. Emang berbayar tiketing, tapi kami apresiasi apa? Bentuk
1: mereka
0: inovasi
1: berani
0: mereka,
1: gitu ya?
0: Mereka berani nge-branding RW 3 loh, RW 3 Fest. Tapi mendatangkan artis nasional. Dan ternyata mereka pun tidak ada event organizer. Yang res acara hanya anak-anak Karang Taruna itu kan.
1: Oke, nah, dikelola benar-benar
0: oleh anak-anak
1: masyarakat
0: dan,
1: gitu ya.
0: Masyarakat dan juga ketua RW-nya.
1: Gitu,
0: turun langsung. Nah ini hebatnya. Tanggal 22 RW 3 Fest, tanggal 29 Paris Festival. Itu jeda satu minggu, dua-duanya itu benar-benar event dari masyarakat.
1: Baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, keren ya. Berarti motekan masyarakat
0: Cimahi. Jadi benar-benar nggak mengandalkan APBD loh.
1: Okay. Jadi ini masyarakat Kota Bandung sekitarnya, terutama Cimahi ya, silakan Anda bisa berbondong-bondong dan hadir di tanggal
0: tanggal 29 Agustus hari Sabtu di RW 1 tepatnya di Kampung Pasir Hiris RW 1 Kelurahan Cibeber Kota Cimahi.
1: Baik, terakhir mungkin menegaskan kembali Kang Ares harapan atau mungkin juga disampaikan kembali ajakan kepada masyarakat pendengar di mana saja berada untuk hadir di acara. Mangga, silakan.
0: Ayo hadir dan saksikan untuk masyarakat Cimahi dan juga Bandung Raya serta Jawa Barat umumnya. Hadir dan saksikan datang ke Paris Festival 2026 atau Kampung Pasir Hiris Festival ya. Pada tanggal 29 hari Sabtu 29 Agustus 2026 di Lapang Poli Kampung Pasir Hiris RW 1 Kelurahan Cibeber Kota Cimahi. Banyak sekali mata acaranya mulai dari pagi hari jam 6.30 sampai jam 23.30. Pagi ada apa aja? Nanti di situ ada jalan santai, bagi-bagi door prize dan big prize ya.
1: Big prize.
0: Ada sepeda listrik, mesin cuci, kemudian TV berwarna dan alat-alat elektronik lainnya. Kemudian nanti setelah itu ada juga tablik akbar yang akan diisi oleh Al-Mukarom Bapak Ustadz Epi Effendi ya. Dan juga nanti setelah Bada Lohor lanjut lagi ada parade band. Ada juga tampilan dari seniman-seniman lokal ya. Pencaksilat, tari-tari jaipongan, tari klasik, karawitannya ada, gamelan dan sebagainya sampai pukul 5 sore.
1: Baik.
0: Bada Isanya ada lagi nih, jangan lupa hadir. Selain nanti dibuka oleh Rampak Kendang ya, ada dancer dan juga malamnya di acara puncak ada wayang golek Bobodoran. Sebelumnya ada juga penampilan lawak dari Yujeng Handsome, artis nih ya. Yujeng Handsome dan juga Iki Kuculuk, preman pensiun. Nah setelah itu baru pagelaran wayang golek Bobodoran dari Ki Adi Kontea Kosasih Sunaria sampai pukul 23.30. Ayo nonton, jangan sampai nggak datang ya, karena ini adalah gratis.
1: Nah. Silakan nih Anda untuk datang ke Paris Festival 2026. Terima kasih Kang Ares Rudiansyah sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Hatur nuhun, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, sehat selalu juga Kang Ares ya. Terima kasih. Demikian Komdango obrolan kami bersama dengan kasih kebudayaan Disbud Parpora Kota Cimahi. Ares Rudiansyah SBD di Studio Perempat RI Bandung. Saya Beni Ardiansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merobat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring pun Beni Hardiansyah. Nyarengan dari kaum dangu sadayana seperti biasa. Insyaallah ada obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kali ini kacida hadir kembali tentu saja menemani anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merobat RRI Bandung, ini kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini Komdangu Perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Kang. Wilujeng siang, sampurasu.
2: Wilujeng siang, rampe.
1: Kumaha wartosna damang teh Yanti.
2: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas. Bisa jadi latihan
1: tadi. Laras-laras. Itu teh Siti atau nabi teh Yanti? Gua abis disebatnya.
2: Teh Yanti. Teh Yanti aja lah, sepasaran.
1: Teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan apa gitu?
2: Dewan Kebudayaan, Kang.
1: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Dan dilantiknya kapan, Teh?
2: Nah, alhamdulillah, Februari.
1: Mohon.
2: Parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi.
1: Mohon.
2: Kanggo masa baktina 2023 sampai 2026, Kang.
1: Oh, mohon.
2: Mungkin tahun, Kang.
1: Mungkin tahun, mohon, mohon, mohon. Tapi mudah-mudahan.
2: Saya akan nama update dipersangkan jantan sekretaris DKKC.
1: Mohon, mohon.
2: Ini Pak Ketua Anu Sate Acana Teh, Bapak Hermana HMT, jantan Kapakar, Anjena, sarang lain-lainan. Laku budaya di Kota Cimahi, mersantan pun pangin tengkang.
1: Semuhan.
2: Kapri Babes, ya, alhamdulillah amanah anu luar biasa lah, Kang.
1: Laras-laras, alhamdulillah wilujeng teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya teh nya. Oke, Jawa Barat mohon. Tah, seueur pisan kagiatanna rupinama sapertos kamari aya nya kegiatan apa namana teh? Aya ngarek cai teh.
2: Ngarek cai ka.
1: Mohon, terus aya lomba, aya pasang giri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu mangrupikeun mohon tujuannya mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nyatanya.
2: Mohon.
1: Mohon. Mohon tiasa digambarkeun. Mohon.
2: Mohon, hatur nuhun Kang, panjenengan tiasa didugikeun. Satu acana DKKC teh satu acana namina teh DKC sareng BSB, Kang.
1: Oke, okay,
2: Kesenian Cimahi, Dewan Budaya Cimahi jantan di Robi, jantan DKKC.
1: Laras.
2: Ya alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun, terus dikolaborasikeun kanggo urang teh ngaimplementasikeun undang-undang pemajuan kebudayaan sareng peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal, Kang.
1: Mohon.
2: Sanajana dugi ka dibentuk tercipta di nami anu tinggal tapi anu tukapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami unggul Kang panginten
1: anu lebih
2: mah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempel para pelaku budaya para komunitas sanggar sarbaburan. Alhamdulillah dipercantan oge ku pemerintah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapanggar teh mengelola hibah tersendiri, Kang.
1: Laras.

0: pertahanan ia biasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakan, serta ngamempaatkan kebudayaan waya di Kota Cimahi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna ayat 10 OPK kang 10 opsi pemajuan kebudayaan.
1: Laras.
0: Ayat sadayana di DKKC. Antawisna dinas fitur kepengurusan teh ayat nu disebutna komite manuskrip adat istiadat sareng ritus ieu mah seueur maestrona kang alhamdulillah ayat regenerasi tapi maestrona teh punjulna mung jiji kang.
1: Laras.
0: Tiasa aksara Sunda buhun 7 jenis aksara Sunda kan.
1: Wah, mohon filologi teanya tanya.
0: Inohong napisan jantan pakar.
1: Laras.
0: Mohon teras kaduana aya komite permainan tradisional.
1: Laras, mohon
0: teras aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional. Nah, ieu mah lebet kana bidang manuskrip kan.
1: Manuskrip.
0: Bidang manuskrip bidang literasi budaya kang lebetna.
1: Literasi budaya. Mohon.
0: Teras aya deui nu lebetna bidang pertunjukan. Nah, ieu mah seni pertunjukan kan.
1: Laras.
0: Antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, teras padalangan, sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan.
1: Semuhan.
0: Teras struktur teh aya bidang media baru kang, media baru sareng seni rupa.
1: Laras.
0: Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi.
1: Wow.
0: Sareng komite seni rupa.
1: Laras.
0: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama kang, sate acan menuju COVID kang, menuju COVID kan sesuai kegiatan secara virtual.
1: Laras.
0: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan setiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
1: Laras, mohon.
0: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID tapi aya we ide-ide cemerlang teh dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanna secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako kang, bantosan tunai juga datana masih sadaya masih manual kang, kacan sadaya padu.
1: Mohon.
0: Nah, alhamdulillah ayeuna mah kang bekerja sama teras sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng dinas kebudayaan pariwisata olahraga dan kepemudaan.
1: Laras.
0: Terus dulu aplikasi sadaya padu kang.
1: Laras mohon.
0: Sistem data kebudayaan terpadu.
1: Jangan
0: upami pelaku budaya sareng komunitasna periogi surat keterangan terdaftar teras anjena dari identitas pribadina klik aplikasi sadaya padu di input webman kete upami komunitas sareng paguron sanggar ke kaluar otomatis surat keterangan terdaftar kan.
1: Laras mohon.
0: Surat keterangan terdaftar itu kan tangkus diperyogikan ke para komunitas pelaku budaya kan. Contohnya pilih Kapayun atau nabi ayun aja nabi ngajengkan proposal kebudayaan menuju ayun atau lah gitu. Berpisah batasan mana eta diperiodikan. Sekarang utami kang ngopi badi nama keluar kartu pelaku budaya kang.
1: Mohon.
0: Seperti KTP identitas diri.
1: Oh terus ayah ya tanya di Cimahi mana tanya seperti itu.
0: Ayah kan mohon kartun di Cimahi.
1: Lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya
0: pelaku budaya
1: mohon
0: pelaku budaya mah luas tanya kang.
1: Laras.
0: Nah upami anu terus gaduh kartu pelaku budaya teh salah saliosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta kang.
1: Eta saya pisannya mohon.
0: Nah kamari satu-satu kamari tahun kemarin ayah kempinte kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kanggo promosi karya seni na dipastikan wawasanana. Nah dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya iringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
1: Oh gitu ayah acara noni Jakarta.

0: teh bimtek
1: ya, kenal. Di Jakarta Teh jaringan sertifikasi pelatihan.
0: Oke,
1: di bidang teater,
0: teater.
1: Di bidang koreografer.
0: Koreo.
1: Sekarang di bidang musisi Kang. Ayo teh.
0: Mohon mohon.
1: Ngiring gitu. Didaftar pun gratis Kang.
0: Mohon mohon.
1: Kerja sama dengan Pemkot, ditanggung Sadayana ku Pemkot.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Rancangan kebudayaan pelaku budaya Ngiring.
0: Mohon mohon.
1: Ke Jakarta.
0: Geningan dugikan ke Jakarta nya tapi.
1: Jakarta mah atuh Kang seueur ieuna.
0: Seueur kegiatan.
1: Mohon mohon. Kan sekarang Kementerian Pusat oge Kang.
0: Laras.
1: Sekarang Kementerian Pusat oge Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset itu gitu. Ya alhamdulillah lah terasan kolaborasi dina sadayana kegiatan. Sajeng program kerja anu sataun ayeuna teh nuju terus direalisasikan saya oge Kang pelaku budaya teh seueur lah gitu. Kamari Juni atau ngaruwa-ruwa ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi. Program anu kadua na kahijina program namusba atos dilaksanakeun tahun 2023. Program anu kadua na eta dalam rangka milangkaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka-22. Jadi nyate aya
0: ngalakacai
1: ngarakcai
0: kan ngarakcai mohon laras
1: mohon
0: terus seurpisan teh Yanti kegiatannya alhamdulillah seurpisannya mohon
1: dinten ayeuna abdi nembe uih Kang di Gunung Bohong ngayakeun sanes tukang ngabohong
0: mohon Gunung Bohong mun
1: ingat Gunung Bohong mohon ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
0: laras.
1: Hari Masyarakat Adat Internasional
0: nah ieu iya, mohon menarik sekali teh Kumargi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atanapi wilayah oge aya kampung adat Cireundeuk ya. Keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh? Apakah juga membina, memandu masyarakat adat ataukah bagaimana? Nih, mangga silakan.
1: DKKC kan jantan wadahnya Kang.
0: Mohon, ya, mohon.
1: Cireundeuk mah kan atos budayana atos di kapungkur.
0: Laras, laras, mohon.
1: Jantan bermitra.
0: Oh, bermitra. Mohon, mohon.
1: Kemari orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cirende anu toslami. Kamari minggon kamari kan di kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cirende teh
0: mampak tahun gitu. Laras.
1: Mohon. Itu ya alhamdulillah. Pemangku jabatan, pemangku pejabat, sareng tokoh masyarakat, tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleum haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang. Makanan nasi nu tokohna sanes nasi.
0: Mohon rasi tehnya.
1: Beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras. Kemudian sareng seueur aneka tuang kan cina singkong teh.
0: Laras.
1: Unik lah.
0: Gitu. Seueur pisan kaunikannya. Mohon.
1: Gitu. Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak kan.
0: Mohon.
1: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gejek teh menitos sapertos makanan sehari-harinya kan ya.
0: Iya. Mohon laras pisan.
1: Nah DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae bagi deui anu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
0: Laras.
1: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi Kang.
0: Semuhun.
1: Alhamdulillah.
0: Nah. Jantan ieu teh panginten ieu mah bisa dibilang di apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empat kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta laras pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
1: Terus kumaha
0: Mohon banget.
1: mohon wajah panginten Kang ya, pendapat ma pro dan kontra
0: kemudian mohon
1: ke acan lebet pisan ka DKKC dan ke acan uninga maksat ma di KKC teh kumaha
0: semua ya,
1: abdi oge sareng rengrengan pengurus teh terasang utamana aya bidang sareng biro kemitraan nah itu tugasna teh sangat penting lah Kang biro kemitraan ieu teh sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge pangenten.
0: Tah eta priyogi pisan narasnya.
1: Terus dikembangkan. Nah kamari atau sareng kabin, alhamdulillah. Kemudian sareng pramuwisata kan, sareng perhotelan, jadi kan ayo ada nauge. Bahkan sareng komite sakola kan.
0: Jangan
1: terus aruninga lah di Cimahi, upami bade yang ayat tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayat perpisahan di sekolah SMA misalkan kan sapertos kemari KDKKC KDKKC dibantus jadi seer sanggar
0: mohon
1: ayat 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disererkan gitu kan ngulang pernah lah aranjena langsung oh kasanggar iya kontak mangga tangan iya dipintonkan karya anak gitu
0: laras.
1: Sami sarang kadin sarang kodim oge kan alhamdulillah sarang kapolres kamari sasarengan dina acara pak kapolres oge kang
0: mohon gitu. Saya bisa
1: napak pasundan
0: napak
1: Patma.
0: Napak jagat pasundan sanes
1: mohon napak pasundan
0: mohon
1: jantan ayat program di polres sasarengan gitu
0: oh mohon wah luar biasa
1: menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
0: Laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi kebudayaan Kota Cimahi. Oke, itu ya sejantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya. Anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nanti?
1: Oh, mohon alhamdulillah kan atas ayat sekretariat Dewan Kebudayaan Kota Cimahina
0: mohon.
1: Di Jalan Pabrik Aci
0: mohon.
1: Cimahi Ruko Cimahi Square B09
0: laras
1: di Kelurahan Cimahi
0: kayaknya tanya mohon
1: terus ayat
0: mohon tadi teteh
1: alhamdulillah rumah kan
0: mangga teras teh
1: mohon alhamdulillah oge lewat BKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan kang.
0: Oh gitu alhamdulillah.
1: BKKCT Kapengkot dan kan di kecamatan-kecamatan emang tak alus kecamatan namung tilu terus disimpen alat-alat gamelan jantan tekeda BKKCT wae upami badi latihan upami badi kan anu cakep di kecamatan terus lengkap insyaallah panginten ieu nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge tamo di kelurahan kang. Mudah-mudahan gitu kerealisasikeun.
0: Laras. Ya mohon. Jantan seueur pisan kegiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan tapi pemerintah. Laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri mangga?
1: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan
0: tukang
1: komisi terat kita orang sadayana teh pengurus teh kedah mensosialisasikan kedah merapat kedah tuan acara anu-anu kumargi waktu mung sampore 3 tahun masa baktina
0: ya.
1: Kedah lupatan ku waktu sampore teh saya teh salah satu kendala na oge kang janten apakah ieu teh kaudat moal program kegiatan anak kitu kang ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah kang da pendayaan lagi penginten pendapat mah benten-benten
0: namun
1: keras orang pendekatan sarang para pelaku budaya pendekatan sarang para inohong gitu sarang pemerintah sarang swasta dan anu sanesna lah ya kang kendala mah aya wae kang
0: pasti aya kendalanya teh
1: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
0: Ah gitu luar biasa. Ya harapan ka payuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun mangga.
1: Harapan kapayuna pangin tentang kos DKKC langkung majang para pelaku budaya pagurona kompak sareng sesuai slogan di Cimahi Cimahi ngahiji janten aya slogan deui kanggo para pelaku budayana seniman Cimahi ngahiji
0: terus
1: usulan-usulan atanapi program kegiatan anu teu acan kasumponan urang kasumponan oge engke kapayuna memfasilitasi dina regulasina panginten teras sarana-prasarana na panginten teras kanggo riweut kanggo para pelaku budaya riweut teu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
0: Laras-laras mohon-mohon. Aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kapayuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam baktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatanna hapunten sekali deui ka ganggu nya teh nya.
1: Kasih yosang. Apun nuhun, apun tentu
0: sama-sama. Kami
1: kita kurangan di kakak Cimahi.
0: Mohon.
1: Pulang sekarangan di Cilirojong.
0: Semuanya supada selangkung majeng dari Kapayuna. Mohon teteh hatur nuhun sekali lagi. Wilujeng, mohon mohon. Wilujeng siang. Salam kasadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ternuhun. Ternuhun. Alhamdulillah kami dengan perempat RR di Bandung. Obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya. Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum, Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita. Dan juga tentunya tidak hanya itu, kaum dangu perempat RR Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi berkumpul para seniman, menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih lebih baik lagi. Kaum dangu perempat RR Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat RR Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah. Biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 sampai 60 menit. Tornado biasanya terjadi dalam awan badai yang terbentuk sepanjang front atau batas antara dua massa udara yang berbeda, atau di dalam awan badai supercell. Sebuah yang biasanya dikenal dengan tornado merupakan pusaran angin lokal yang merusak, dipicu awan cumulonimbus. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin Lexus. Angin puting beliung terjadi karena proses konveksi lokal di dalam awan badai dan biasanya berkaitan dengan aliran udara ke bawah yang kuat, terjadi akibat peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. Badai adalah fenomena cuaca ekstrim dengan angin kencang, hujan lebat, kilat, dan guntur. Terjadi akibat gangguan atmosfer ketika massa udara hangat dan dingin bertemu, menciptakan tekanan rendah yang menarik udara dan menghasilkan badai. Seringkali berbentuk siklon tropis di laut hangat yang bisa merusak infrastruktur. Badai dapat berupa badai petir, badai salju, badai pasir, atau siklon tropis atau topan yang sangat kuat dan berbahaya, disertai kilat dan guntur, dan siklon tropis di sekitar wilayah itu.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di utamana Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa.

ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung, yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UM

0: BRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya enggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya enggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

104, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet?
2: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyaknya sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong, iya. Oh udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Iya.
3: Karhutlah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa kayaknya. Sama dosennya.
3: Yeah.
2: Oke, okay, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, ya? Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas. Pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini artinya temanya ini baru terbuka radio nih?
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu deh, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan. Yeah.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po. Oh,
2: ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menghujung ayam pesek.
2: Aduh, kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang jerindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu apa? Itu tuh boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya kok?
3: Iya.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Ya udah,
2: tanya. Oke, yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Celis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Celis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, Celis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Ponova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau telepon ke bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu lehernya yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini kalau nggak ada angsa.
2: Oh, nggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja, oke. Okay. Nggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih, Ponova.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Ponova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Juliandra cowok ya.
8: Bulan Juli.
2: Oh iya iya, benar-benar. Oke okay, deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45. Kita kembali lagi untuk buka line telepon. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar, pendengar perumpat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
9: Yep.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
9: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
9: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
9: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Ya, sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya
9: Angso
3: sendiri.
9: Angso Duonya sendiri
3: tingginya. Berarti 2 itu tingginya 2 meter lebih gitu.
9: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
9: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
9: Betul,
3: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
9: Betul,
3: gitu ya.
9: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
9: Bukan.
3: Ya?
9: Bukan.
3: Apa?
9: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
9: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
9: Lebih malah. Dia kelop di situ.
3: Iya.
9: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
9: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
9: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
9: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya, iya,
9: labi-labi sendiri lebarnya itu lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
9: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
9: Itu dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya iya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
9: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini set selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagian dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
2: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga.
3: Gitu. Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
9: Iya, ada,
3: gitu ya.
9: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya yeah. dengan adegannya.
3: Yeah.
9: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm. baru kemudian dia
3: masuk ke dalam masuk, itu. Oh, gitu.
9: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
9: terlibat kemarin. Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya
3: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu
3: iya kayak kemarin itu kan,
8: dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya
3: ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: kuat kali lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Gitu ya.
8: Karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
3: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2-nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
9: Memang karakternya
3: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya?
9: Iya.
3: Dari satu legenda cerita
9: betul,
3: negeri kita
9: betul.
3: Seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu? Karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena
3: jatuh.
8: Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu
8: iya,
3: ya.
8: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya
3: ya.
8: Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
9: 2 bulan ini Bu.
3: Oh baru 2 bulan.
9: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
3: banyak
9: dongeng
3: sih,
9: banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu.

0: dapat seperti itu, iya, tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus apa namanya? Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
1: Jambi.
0: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
1: Yang waktu pawai.
0: Iya.
1: Waktu pawai kita menghadirkan angso duonya saja.
0: Oh, yang lain enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Angso duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
1: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu angso dua. Yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso duo.
0: Angso duo asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
1: Material utamanya spon eva atau busa adat. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi apa konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: teater Bani Karangsa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
1: Indri.
0: Mungkin ada Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu.
1: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu. Karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
0: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa angso duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
0: nah itu biar kami dikenal gitu
2: ya. Iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu. Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan

0: menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu. Cara yang baru. Mm-hmm. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhir
1: proses,
2: betul pada akhir menyadari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2.
1: Angso 2. Ya,
0: boneka raksasa _ Angso 2.
1: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, betul. Gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami tuh pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu emang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya, berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu, karena kan ukurannya juga besar-besar.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
0: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
0: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
0: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
0: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya,
0: ya udah nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga. Terus tadi siapa yang main gitu ya? Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
0: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
0: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, Ini kayaknya ya. Ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
0: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Cik Elis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
1: Iya.
2: Ya, harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
3: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka Raksasa
0: judul lagu ya, 11-12 ya.
3: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik.
0: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cik Elis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam, Puspa Ragam kemarin ya, bagaimana gitu ya, Pak?
0: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
0: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
0: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Cik Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cik Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
0: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, Cik Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
0: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur menggelar lomba tarik bus akap double decker dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan lomba yang baru pertama kali digelar ini diikuti 35 peserta laki-laki dan 25 perempuan dalam setiap tim. Peserta harus bekerja sama menarik bus sejauh 50 meter untuk tim laki-laki dan 25 meter untuk tim perempuan. Sebagai ajang menguji kekuatan sekaligus kekompakan, menurut Revi Zulkarnain, kegiatan ini digelar untuk mempererat persatuan, silaturahmi, dan kebersamaan pekerja serta masyarakat di lingkungan terminal. Selain lomba tarik bus, peringatan juga dimeriahkan panggung hiburan dan pembagian hadiah berupa paket sembako bagi para pemenang. Kita beralih ke berita lainnya. Warga RT 0901 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menggelar lomba peragaan busana berbahan daun

Lukisan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti, kaum dangu ya, dengan rekan acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Setelah tadi Anda mengikuti acara Suara Budaya Nusantara, kembali Anda bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung dengan rangkaian lagu pop Sunda menemani Anda di siang hari ini. Dan apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga segala aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan selain lagu-lagu pop Sunda kami hadirkan untuk Anda, ada juga informasi-informasi nih yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang menarik nih kaum dangu, ada informasi tentang lokasi pengibaran merah putih pertama di Cianjur ini akan menjadi cagar budaya. Nah, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Polres Cianjur ini akan menjadikan sejumlah lokasi yang menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan sebagai cagar budaya. Sejarawan Cianjur Hendy Jo mengatakan masih terdapat beberapa tempat bersejarah di Cianjur yang belum menjadi cagar budaya, padahal terjadi peristiwa yang heroik di beberapa lokasi tersebut. Menurutnya belum ada payung hukum yang menaungi membuat lokasi tersebut kerap diubah dan terdapat beberapa bagian yang hilang. Salah satunya Tugu Perjuangan. Nah, dulu ada di situ dan sekarang sudah hilang katanya ya, karena tidak ada payung hukum yang menaungi belum dijadikan cagar budaya. Selain itu, kaum dangu, dirinya juga tengah mendorong situs Perjuangan Cisokan sebagai cagar budaya Provinsi Jawa Barat. Di lokasi tersebut, pasukan perjuangan di Cianjur mulai dari Laskar, Polri, dan kelompok pemuda berhasil memukul mundur pasukan Sekutu. Nah, namun sekarang masih terganjal proses di Kodam Siliwangi katanya ya. Dan tentunya pihak mereka sudah bersurat, tinggal menunggu jawaban agar bisa diproses lebih lanjut untuk dijadikan cagar budaya Provinsi Jawa Barat. Bupati Cianjur Dr. Muhammad Wahyu mengatakan untuk tempat-tempat bersejarah akan segera dijadikan cagar budaya sebagai bentuk penghargaan atas para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, kaum dangu, Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko mengatakan pihaknya juga akan menelusuri sejarah terkait 67 polisi pemberani yang mengibarkan bendera di 16 Agustus 1945. Menurutnya, Polres akan mendirikan tugu sebagai pertanda aksi dari para polisi pemberani tersebut. Akan membangun tugu, kemudian ditelusuri keturunan dari para polisi tersebut sebagai bentuk penghargaan dari Polres Cianjur untuk jasa mereka.

0: Sumpah Pemuda menjadi momentum besar bersatunya bangsa Indonesia dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah. Sumpah Pemuda diinisiasi oleh Persatuan Seluruh Pemuda Tanah Air untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
0: Meski terbaca sederhana, namun ada makna mendalam di setiap kata yang dituliskan tersebut. Makna isi Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap putra-putri terbaik bangsa Indonesia, bahwa semua memiliki tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: rakyat dan pelestarian lingkungan. Saat ini sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, Abah Enjang Dimyati atau Abah Enjum, terkait dengan seni reak anu asli. Nah, ari seni reak teh dina sajianana teh sapertos kumaha? Terus anu geus dirobih ku Abah ayeuna janten kumaha?
1: Kapungkur memang seni reak teh ieu teh kanggo kebutuhan administrasi kada terang jalurna ti mana asalna kesenian-kesenian ieu. Janten khususna di Kota Bandung mah teu gaduh kesenian anu asli 100%. Karena lungsuran termasuk reak, benjang, karesen, simkuring penten dina ranah reak gaduh tanggal waler di wilayah-wilayah Cirebon, Indramayu, lungsur Sumedang, lungsur ka wilayah Cibiru. Ku kaayaan na kamajuan jaman nu tadina penten negara agraris janten negarana industri nya otomatis kudu bisa ngigelan jaman jeung ngigelkeun jaman kudu kreatif lain erek ngarobah tapi rek nambahan kreativitas da teu menutup kemungkinan atanapi 10 tahun kapayun ge reakte pasti bakal ditambah deui nu tadina kesenian agraris janten kesenian industri nu tadina kanggo panen raya ayeuna mah kanggo budak sunatan mapan panganten anu ulang tahun,
0: seni pertunjukan ya.
1: Seniman-seniman kontemporer. Jadi segala jenis lebet.
0: Tos aya wae kan pro kontra. Aya anu beranggapan bahwa itu semua mengandung aya nu nganggap na musrik dan lain sebagainya. Eta abah kumaha ngajelaskeunana?
1: Ya penting sadayana dikaji. Makana aya kegiatan tiap sasi teh aya kegiatan purnamaan. Setiap waktu purnama sareng waktu tilem bulan teh eta sok aya doa. Aya nu ti Hindu, ti Katolik, di mana gitu sadayana ngariri. Ti kaharingan, terus ti Sunda Wiwitan, di mana wae. Upamitos ngartos kan budayana pasti kadu perkawis agama. Nah, oke, atanapi agama.

0: okay, akan bakal nyambung agama, nanaon sadaya pendidikan sareng sajabina aplikasina ya di budaya. Makana budaya ciri identitas jati diri. Leungit budayana, leungit basana, leungit identitas jati diri bangsana. Sakumaha tadi parantos di guar painten ulah poho kana purwadaksina, yuk urang ropea jeung alamna, urang ropea jeung leuweungna, ulah kajongjonan teuing kanu masalah penerima manfaatna. Aya nu leuwih penting, ngaropea alamna. Sabab kumaha dina rajah urang jeung alam taya antarana. Lamun urang jeung alam aya antarana, urang rek cicing di mana.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yamson Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Katama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sumdau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdau dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta terowongan anu aya di tol Cisumdau mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdau lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kamu dangu dimana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami ya dalam acara Pro Dangdut. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Dan tentunya nih kamu dangu dalam Pro Dangdut ini seperti biasa untuk Anda para pencinta lagu dangdut, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Untuk di sesi satu ini dangdut klasiknya seperti biasa ada dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih. Ada Pasrah dari Muksin Alatas, ada juga Sebuah Nama dari Elvi Sukaesih. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya boleh langsung saja ya. Boleh melalui line telepon di 721-8075 atau boleh juga seperti biasa melalui nomor WhatsApp Pro 4 ya. Dan kembali lagu dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung ini ada Pasrah dari Muksin Alatas dan Sebuah Nama dari Elvi Sukaesih. Langsung saja untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh melalui line telepon di 721-8075 atau boleh melalui nomor WhatsApp Pro 4 ya. Gimana nih kabarnya kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Dan untuk Anda semua nih, semoga dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di sore hari ini bisa membuat Anda semakin berbahagia ya, menemani saat istirahat Anda di rumah atau dimanapun Anda berada. Baik, dan sudah ada di 721-8075 yang mau bergabung, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo.
2: Halo Neng.
1: Kamana wae?
2: Kan sakit, memang takut teh.
1: Ah sakit, cenanya abi kayak yang wartos iti teh Carmilla.
2: Iya, sakit memang.
1: Kumaha sakit naon teh ratu teh?
2: Sekarang mah enggak ikut-ikutan Agustusan.
1: Oh gitu, sakit naon iya. Sih teteh?
2: Lambungnya tinggi banget, neng sampai enggak bisa jalan, neng.
1: Asam lambung?
2: Iya, sampai enggak bisa jalan.
1: Ulu. Tinu nawang naon atuh?
2: Aku teh kan si bos teh itu pak beli sayur lodeh, bikin sayur lodeh. Terus aku teh kan biasanya nggak suka sayur lodeh, pengen gimana kayaknya si bos makan sayur lodeh enak gitu. Aku nu ikutin pakai sengit gitu, enak banget. Terus kan karaokean di Nenggeros, udah karaokean udah sehat, udah apa-apa ketawa-ketawa. Terus kemudian lagi aku kata si bos teh makan sengit, awas kena lambung, enggak ah, cowok tidak. Udah lama udah enggak sakit-sakit gitu kata aku teh. Jam 12 malam nah, kenapa ini teh perut teh sakit banget, dikilat teh lapar. Makan deh neneng. Sama pepes ikan. Hari jam 1 sampai pagi nah sampai siang enggak bisa ini.
1: Bisa
2: bangun nangis terus. Terus ngedor itu rumah dokter jam 5 subuh. Tetap sakit.
1: Enggak
2: bisa jalan.
1: Oh, atuh kade atuh teh, ayeuna nama kedah dijaga ayeuna nama. Kedah dijagi ayeuna nama atuh teh tuangeunana nya.
2: Iya, neneng, makannya enggak boleh yang keras-keras, harus bubur.
1: Nya, gitu. Ayeuna namanya, ayeuna teh masih kene kedah nuang bubur ayeuna teh.
2: Masih.
1: Gitu. Nyatah kedah nurut teh.
2: Masih tim.
1: Kedah nurut, ulah baong wae, ulah bangor.
2: Paling rebus telur gitu, neng. Jadi satu jam makan sekarang gitu.
1: Oh, gitu. Nya atuh sok sing enggal damang teh.
2: Iya. Ya, makasih neneng. Itu makan apa namanya teh? Mari tutung, namanya lu.
1: Oh, mari tutung.
2: Jadi di kamar teh kayak di supermarket segala ada di kamar teh.
1: Ari eta di mana nah meni gandeng teteh?
2: Iya ini hujan gede neng.
1: Oh hujan?
2: Ini hujan tuh nih ngaguru. Kenapa paling di kamar hujan nih ngaguru bagak banget. Alhamdulillah. Lainnya saya di kamar.
1: Nya.
2: Jadi hujan. Neneng aku pengen dari Muksin Alatas itunya
1: Pak. Iya nak, dangdut klasik nak.
2: Iya dangdut klasik.
1: Siap, ari request nak naon?
2: Pengen gula-gula dari Elvi.
1: Gula-gula siap.
2: Ya dari Elvi ya.
1: Siap sok.
2: Buat Abah Jenggot, buat Carmilla, Eki, siapa tuh Mas Nasrul, Bang Oeman, Bang Edo, Aki Lutih, Pak Sutariat. Bang Mariona. Iya. Ah, buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja.
2: Buat Neng Elong saja.
1: Siap.
2: Makasih ya buat Kandila doa-doanya sama Abang Sunot ya.
1: Siap.
2: Makasih banyak.
1: Makasih ya Neng ya. Iya, Mang, gak teteh. Si Anggal Damang.
2: Dangdut adalah kita. Makasih
1: ya, Neng. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Teh Ratu Engangnya. Mudah-mudahan sing Enggal Damang teteh. Ah, mohonnya. Ayah nama memang mengkhawatirkannya. Komo ari lambung mateh. Kitunya kedah dijagi tuangan anak. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Namete Neng Ratu Engang.
1: Leres Abah.
3: Abah bade masih an lanong nanya.
1: Kumaha?
3: Deh Abah ge lambung teh parah, Neng.
1: Muhun.
3: Abah mah dikeureuyeuh ku kopi Bali ye teh.
1: Ku kopi Bali?
3: Kopi Bali Abah mah.
1: Oh. Janten damangnya ku kopi Bali mah.
3: Alhamdulillah damang, Neng.
1: Mhm.
3: Kopi Bali ngaleutan kopi Bali we, etana gulana teh segede. Aduh, gimana Allah Neng anu raos, Neng.
1: Mhm, nuhun alhamdulillah tuh.
3: Aduh. Mana bisi Neng damang we ka Neng itunya, Neng Engang.
1: Mhm.
3: Satu Engang apa mah gaduh doa we nya urang jadi doakeun nya.
1: Nuhun, Bah.
3: Kumaha pan ai senjata umat Islam mah doa nya.
1: Leres.
3: Kamina doana ikhlas ridho insyaallah.
1: Mhm.
3: Kaya doa ti Abah. Allahumma robana si mudribal basi ispi antasapi Allahumma la sapia ila antasipan la yuwari rusakoman. Nun Gusti anu ngariksa sakabeh manusia, mugi Gusti nyicalkeun penyakit, Gusti tukang adamangkeunana teu aya kasehatan lintang kasehatan ti Gusti, sehat anu teu ngantunkeun penyakit nya.
1: Amin.
3: Kita doa ti Abah jangot nya.
1: Muhun Bah.
3: Ayana ka kongkong nya.
1: Muhun.
3: Kentenan lain Neng Ros mah ku Neng mun diduakeun teras Neng Ros mah nya.
1: Muhun Bah.
3: Pokona para penyiar propat mendiduakeun ku Abah sing sarat walafiat, para yang duswana, serigina. Mun kula wargana saroleh solehahnya.
1: Muhun.
3: Dibikin tina musibahnya.
1: Muhun.
3: Laguna mah Abah bari ngarojong ETW anu tadi di etan kuning.
1: Naon?
3: Naon tadi teh nu dua teh lah.
1: Aya pasrah muksin alatas, aya sebuah nama ti Elvi.
3: Kayaknya pasrah we Abah mah.
1: Siap.
3: Bade pasrah bade dikumaha-kumaha ge nya.
1: Muhun. Requestna naon Bah?
3: Mun ETW laguna mah pasrah Abah mah.
1: Oh, pasrah hungkul.
3: Pasrah hungkulnya.
1: Mangga, Bah.
3: Atau namanya Neng Engang, tapi Neng Adamang.
1: Mohon.
3: Neng Carmila, itu nu di Pangandaran, Neng
1: Eci. Eci, mohon.
3: Wargi Abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham. Cucu Abah, Bang Edo di Sumatera Selatan, Bang Merona, ta. Di Medannya.
1: Mohon.
3: Itu di Cidaun, Bapak Haji Suparjata, di Kumkene Sadayananya.
1: Mangga, Bah.
3: Mugi sing sarehat walafiatnya.
1: Mangga Bah, siap. Mangga Bah.
3: Kada tong ilap ka Neng Eta, ka Neng Engang ku kopi Medan gitu nya, kopi itu kopi Bali.
1: Mohon mangga Bah.
3: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreang nya. Lagu nama Abah mah ngarojong we hungkul cenah anu dangdut klasikna anu pasrah muksin alatas, siap Bah. Yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih bisa ya. Untuk dangdut klasiknya ada dua lagu, ada pasrah dari Muksin Alatas, ada juga sebuah nama dari Elvi Sukaesih ya. Ya buat yang mau request dan dukung dangdut klasiknya bisa melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp Pro4 seperti biasa ya. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya langsung mau hadirkan saja deh lagu yang sudah di request oleh Abah Janggot. Ya, ada yang di request oleh Teh Ratu Engang, ada Gula-Gula dari Elvi Sukaesih.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung, yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya, tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Kamu dengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan di sore hari ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawanci Saryak Layung, kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Nah, kamu dengar, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini, kami hadirkan sorotan sore. Dan untuk sorotan sore di hari ini, kita akan membahas tentang makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda. Seperti yang kita tahu nih, Kaum Dangu, ya, bahwa dalam beberapa ritual tradisi Sunda masih ada penggunaan sesajen di dalamnya, yang termasuk di dalamnya ada parupuyan, kemudian ada kembang setaman dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang masih ada yang bertanya-tanya, apa sih makna keberadaan sesajen gitu ya dalam setiap ritual kebudayaan Sunda? Nah, kita akan bertanya langsung kepada narasumber yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Sudah ada Kang Dery Firman M. Hum, Magister Humaniora. Kita langsung sapa saja Kang Dery. Assalamualaikum Kang Dery.
3: Waalaikumsalam, sampurasun.
2: Rampes, Kang Dery damang.
3: Alhamdulillah, ayah hibah.
2: Alhamdulillah, Kang Dery. Ngawagel-wagel sekedap waktosna ieu teh. Karena tentu saja ada satu hal yang menarik nih untuk menjadi sorotan kita di sore hari ini untuk Kaum Dangu Perempat nih Kang Dery, terkait dengan makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Dery, Kang, keberadaan sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda ini awalnya seperti apa sih Kang Dery?
3: Kalau misalnya kita berbicara mengenai sejarahnya sih, kita kan pastikan dalam waktu kurun waktu yang pasti di zaman dahulunya tradisi adanya sesajen ini. Tetapi yang perlu diperhatikan, apakah ini merupakan sebuah sinkretisme yang selalu hadir dari kepercayaan nenek moyang, kemudian juga masuk ke dalam pengaruh Hindu-Buddha, dan kemudian juga nanti masuk lagi bersinkretis atau bergabung lagi dengan kepercayaan Islam yang berkembang di Tatar Sunda. Itu yang menjadi sebuah priorisasinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah sesaji ini atau sasajen yang dalam budaya Sunda merupakan sebagai bentuk dari penghormatan dan juga rasa syukur terhadap rezeki yang berlimpah yang didapatkan oleh manusia ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakatnya. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk dari penghormatan dan juga bentuk dari rasa syukur. Nah, kalau dalam budaya Sunda sendiri, sasajen ini bisa disebut juga, ada yang disebut parawanten, dan ada juga yang disebut sebagai pangradinan. Nah, kalau parawanten biasanya sifatnya itu bentuk-bentuknya itu besar, dan biasanya bentuknya itu adalah makanan-makanan. Sementara pangradinan juga kurang lebih mirip, tapi pangradinan ini lebih kecil sifatnya, dan sifatnya juga sama, keduanya bersifat sebagai simbol. Jadi bukan sesuatu hal yang sifatnya teh kayak buat pemujaan tertentu, tapi adalah bentuk dari kearifan manusia untuk bisa berselaras dengan alam. Jadi kalau misalnya dalam parawanten yang paling cukup banyak disajikan adalah bentuknya adalah puncak manik. misal nanti di Sunda, selalu ada puncak manik dalam parawan tentu. Itu tumpeng yang dibentuk, yang dibuat dari ketan atau beras putih, yang di ujungnya, di puncaknya, atau kalau di Sunda disebut nanti dina puhuna, atau dari di puncaknya itu menggunakan telur. Nah, ini itu adalah sebagai bentuk dari keesaan Tuhan. Kemudian juga bentuk dari manifestasi dari konsep orang Sunda yang memahami konsep kosmologi orang Sunda yang memahami tiga konsep ruang, yaitu buana sum atau buana atas, buana pancatengah tempat kita hidup, manusia hidup, dan buana larang atau buana bawah yang juga dimanifestasikan dengan telata. Atau tempat yang kotor atau tempat yang tidak suci. Itu dari bentuk puncak nanti. Kemudian juga yang selalu ada dalam sesaji atau parawan terkini adalah yang ke bunga setaman atau kembang tujuh rupa atau kembang rampe. Nah, kembang rampe ini memiliki makna adalah kesempurnaan kehidupan. Jadi misalnya bunganya itu pasti akan ada kembang eros, tapi erosnya teh harus eros lokal, atau kalau misalnya di Jawa disebutnya kembang kulon. Kemudian ada melati, ada kaca piring, ada ilang-ilang teh, nah ini bahasa Sunda teh, kayak kembang kenanga. Aya kembang Tanjung. Pokoknya tujuh rupi wae sih kembang-kembang. Kemudian juga itu teh lambang dari ketenangan, dari kesempurnaan, dari warna-warni dunia. Kemudian yang memang selalu ada dari masa lalu itu adalah kemenyan. Dan kemenyan yang paling khas yang dianggap paling baik itu adalah menyan putih, bukan bodasnya, menyan putih. Menyan putih ini dianggap paling harum, paling suci. Nah, ini adalah bentuk dari kepercayaan orang Sunda bahwa doa dan pengharapan itu selalu disampaikan melalui asap. Jadi dimediasi si doa teh bukan hanya doa. Jadi mereka, orang-orang Sunda yakin pada masa lalu yakin bahwa doa itu akan lebih cepat nyampe ke Tuhan itu kalau misalnya diperantarai oleh asap. Nah, kemudian juga nanti tergantung sesajennya teh ditempatkan di mana. Karena penempatan sesajen ini pun akan mempengaruhi si jenis-jenis sesajennya itu apa. Karena nanti misalnya dalam konteks cerita pantun itu selalu akan ada puncak mani, kemudian ada pisang raja atau pisang emas, pisang raja bulu, dan yang lainnya, ada daging kambing, kemudian ada juga misalnya aras parawan dan rias pengantin yang berisi beras, kelapa, kemudian air, kemudian gula, kemudian bedak dan kaca dan lipstick. Nah itu, kemudian kalau misalnya di hajatan ada lagi untuk sasajian untuk balan dongan yang nanti berisi lauk lodeh misalnya teh. Karena masing-masing ini teh memiliki makna yang mendalam. Contohnya juga misalnya ada kopi. Kopi teh sebenarnya bukan semata-mata kita menyajikan kopi, tapi karena kopi pada masa kolonial Belanda dianggap sebagai minuman yang tinggi atau disajikan kepada orang-orang terhormat, itu tuh adalah menghormati leluhur atau nenek moyang yang diundang hadir. Dan juga si kopi teh melambangkan dari kehidupan teh harus eling dan waspada, karena kan kopi teh bikin kita nyaring. Jadi kita teh akan terus berkirakan.
2: Baik. Nah, Kang Dery, seiring berkembangnya zaman, kan masyarakat kita banyak juga yang pro dan kontra ya, Kang Dery, dengan keberadaan sesajen, baik dalam kebudayaan Sunda ataupun di kebudayaan yang lainnya yang sama-sama juga menggunakan sesajen dalam tiap ritual kebudayaannya ya, Kang Dery. Nah, mungkin untuk memberi pemahaman kepada generasi-generasi muda nih ya, yang mungkin belum semuanya paham tentang keberadaan sesajen ini. Nilai yang harus diketahui dan dipahami oleh generasi saat ini terkait dengan sesajen yang mungkin sesuai dengan realita kehidupan masyarakat saat ini, Kang Dery, apa yang harus dipahami oleh mereka nih, Kang?
3: Satu, kenapa ada kesalahpahaman dalam mempersepsi sesajen adalah yang paling penting, yang sering sekali muncul adalah pemahaman bahwa mungkin dalam beberapa ajaran agama dianggapnya sebagai syirik. Padahal sesajen ini hadir sebagai perumpamaan awalnya adalah ketidakmampuan orang-orang Sunda dalam berbicara lantang terhadap nilai-nilai budaya yang ada di sekelilingnya.
2: Iya, betul.
3: Nah, kan ada peribahasa di Sunda, urang teundeul di handeuleum sieun, urang teundeul di handeuleum kieu, urang teundeul di handeuleum sieun, maranti nyokot ninggalkeun. Nah, ini tuh ada apa yang kita apa yang sesepuh kita ataupun leluhur kita sudah tinggalkan. Nah, waktunya orang-orang yang sekarang untuk memaknai apa yang ada, makna-makna yang ada di barang-barang tersebut. Jadi sebenarnya masa saja itu bukan sesuatu hal yang untuk menyembah entitas-entitas tertentu, tapi ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan juga sebenarnya dalam budaya Sunda sesajen ini bukan sekedar disajikan, harusnya teh, tapi dinikmati. Jadi setelah didoakan, jadi sebenarnya sesajen itu didoakan, bukan kita mohon kepada sesuatu hal yang kasat mata terus biarkan mereka memakannya, bukan, tapi kita itu mendoakan. Mendoakan kebaikan yang berkahnya bisa didapatkan melalui sesajen yang misalnya berupa makanan. Jadi kalau misalnya di sesajen itu kayak ada pisang, ya pisangnya itu dimakan.
2: Setelah kita
3: disajikan, iya, oleh kita yang menyajikan. Kemudian apabila ada kelapa, kelapa tersebut dinikmati. Apabila ada sate, ada makanan, ada lodeh, itu semua dinikmati. Jadi itu adalah bentuk dari doa yang secara terus-menerus dilantunkan, dan keberkahan dari doa itu bisa kita nikmati secara langsung, yaitu berupa dari makanan ataupun barang-barang yang disajikan.
2: Nah, berarti masih ada kekeliruan ya, Kang Dery, sampai saat ini. Bahkan ada beberapa yang takut untuk makan makanan yang ada di sesajen ya, Kang Dery, sehingga tetung dituang pamali, yang nyuguhan naon karuhun cenah gitu, padahal bukan seperti itu ya.
3: Betul, dan juga mungkin memang itu tadi pemaknaannya masih secara dangkal. Padahal kalau misalnya kita mengikuti cerita pantun, karena kan itu semalam suntuk nih, dimulai dari Bada Isya sampai dengan pagi hari selayaknya layang. Nah, kalau misalnya tokoh dalam cerita pantun tersebut kan pisang, dan sesajinya ada pisang, nah kita makan pisang juga, karena kita pun harus memiliki pengalaman spiritual yang sama seperti juru pantun yang sedang menyaksikan kisah-kisahnya itu sedang ngalalakon. Idealnya itu seperti itu gitu. Jadi bahwa ada pemaknaan, kalau saya sih nggak berani bilang betul atau salah, tapi baiknya sesajen ini dipahaminya seperti itu gitu. Jadi bukan kita mendoakan kepada entitas tertentu, kita berdoa tetap kepada Tuhan, tapi kita itu kayak seperti memohon berkah. Nah, berkah yang paling bisa kita dapatkan di awal ketika doa tersebut dilanjutkan adalah melalui sesajen yang disajikan.
2: Baik. Nah, Kang Dery, sebetulnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan, tapi karena waktu yang sudah tidak mencukupi kita berbincang lebih jauh lagi, mungkin untuk terakhir nih, Kang Dery, kesimpulan dari topik yang kita bahas di sore hari ini dalam sorotan sore di Prompat, kesimpulan tentang makna sesajen dalam ritual kebudayaan Sunda, mangga Kang Dery?
3: Yang perlu disimpulkan adalah sesajen bukan sesuatu hal yang mubazir. Sesajen adalah bukan suatu hal yang menduakan Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah manifestasi doa dari orang Sunda terhadap kebaikan dan terhadap berkat yang diberikan oleh Tuhan, dan kita akan selalu nikmati dan akan selalu kita syukuri.
2: Baik. Kang Dery, hatur nuhun pisan. Mungkin semoga Kang Dery nggak kapok ya, tekapok mungkin di di telepon Deku Pro Opat, Kang Dery, dengan bahasan-bahasan lainnya yang tentunya sama menariknya ya, Kang Dery ya. Baik, hatur nuhun pisan, Kang Dery, karena waktosna. Wilujeng sonten. Assalamualaikum. Wilujeng sonten.
3: murid Sunda.
2: Baik, Kang Dangu, demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Kang Dery. Wow, menarik sekali ya. Jadi ternyata tentang keberadaan sesajen itu dalam, khususnya dalam ritual kebudayaan Sunda, itu bukan hanya sekedar barang-barang atau makanan saja yang dihadirkan tanpa makna yang mendalam di sesajen itu, tapi memang ada nilai-nilai yang harus kita pahami di dalamnya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Sunda mungkin saat ini dituntut untuk bisa lebih memahami tentang keberadaan sesajen tersebut, hingga generasi-generasi selanjutnya ini masih bisa melestarikannya, karena banyak nilai-nilai yang baik di dalam sesajen yang dihadirkan dalam setiap ritual kebudayaan Sunda yang terkait dengan akidah-akidah dalam agama Islam, bahkan nilai-nilai yang baik tentang bahwa semua itu, segala sesuatunya adalah tertuju kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
1: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.
3: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil,

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: الجميله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menemani kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan di Ponogoro nomor 61. Pada malam hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosianti Mustika menemani Anda. Masih kaum dangu ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung, menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

wisata anu garis ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengse kapi hatur kaum dangu, runtuhan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung di Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna Proopat baris nyarengan kuruntuhan lagu-lagu irama keroncong lama dina sajian acara Dendang Nusantara. Kaum dangu, Dendang Nusantara akan menemani Anda satu jam ke depan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, dibuka oleh satu lagu dari suaranya Hetikus Endang, ada apa denganmu, Dendang Nusantara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Drama radio Carita Rakyat Hitut Kabayan. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku Kabayan.
1: Waduh, bener nih tuan mau lagi nih. Bener tuan.
0: Dindin Taryudin selaku Lamsijan.
2: Gening silaing dijejak nepi ka ngajengkang.
0: Tuan Walanda dipaenkeun ku Syarif Hidayatullah.
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Anggapan orang Walanda, Hitut lain hal anu teu sopan. Lamun terang dianggapna teu sopan. Kacaritakeun si Kabayan nu gede kapanasaranana, hayang ngabuktikeun eta perkara, nahanya lamun Hitut dihargaan ku urang Walanda. Di hiji waktu, si Kabayan pikeun hal eta ke

0: Lam sidan. Adi oi. Aya tanyakeuneun.
1: Aya tanyakeuneun naon ka Bayan? Sinarieun silaing ngageroan kuring.
0: Kieu jan. Dewek rek nanya yeuh. Lamun kuring hitut, mana rek kumaha yeuh?
1: Nyatang tuna kuring mah bakal nutupan irung jeung ngajauhan atuh. Da hitu silaing mah bau pisan, mabek jeung matak mabok.
0: Nah, geuning teresep maneh mah. Cenah ari urang Walanda mah resepkeun kana hitut teh euy.
1: Tong araraneh wae ka Bayan. Resepkeun kumaha ari silaing?
0: Ih, silam si Jan mah. Ceuk beja, urang Walanda mah leuwih resepkeun jeung ngahargaan. Muji ongkoh kajelema nu hitu teh. Tapi lamun aya nu teurap disebut sopan kumaranena mah.
1: Aya-aya wae silaing mah ka Bayan.
0: Mane teu percaya, Jan?
1: Ah, kuring mah teu percaya kana omongan silaing. Silaing mah sok loba bohongna.
0: Ih, pandewek mah tara ngabohong sedikit-sedikit atuh, Jan.
1: Terus ayeuna silaing rek kumaha kitu?
0: Heulain ieu mah tadina rek buktikeun we kitu bener atawa henteu icuk omongan teh.
1: Memangna silaing wani kitu ka Bayan?
0: Si ka Bayan ditangtang atuh. Gede wawanen dewek mah. Kabeneran Jan yeuh. Pan di urang teh aya tuan Walanda kontrak.
1: Kumaha silaing we ah? Kuring mah moal pipiluun.
2: Dina hiji sore, si Kabayan katembung leumpang bebarengan jeung tuan Walanda kontrak. Samemehna, si Kabayan geus babakalan heula keur pihituteun. Dina poe eta mah dahar oge ngahaja lain sangu. Tapi kakacangan sabangsa suuk jeung kacang polong. Lian ti eta oge, ngahaja pamajikanana dititah muluhui. Anu leuwih kawentar disebut kapsul malangbong atawa karbit. Walasari.
0: Tuan, apakah betul orang Walanda suka kalau ada yang hitut?
3: Oh, betul, betul. Itu bagus, bagus Kabayan.
0: Waduh, bagus gimana maksudnya Tuan?
3: Kalau hitut itu baik buat kesehatan. Saya menghargai kalau ada orang yang hitut.
0: Nah, biasanya kalau hitut itu nggak sopan. Banyak yang bilang begitu Tuan.
3: Kamu salah Kabayan. Yang gak sopan itu kalau ada orang yang terap.
0: Kalau di sini mah Tuan, hitut yang gak sopan. Justru kalau terap, bebas.
2: Kocapkeun ti barang leumpang, si Kabayan geus dedegeng. Ngadedetkeun bujurna supaya hitut. Tekung si Lila. Kusabab geus disadiakeun ti anggalna, bujur si Kabayan disada tarik pisan.
0: Maaf Tuan. Saya mulus beuteung, Tuan.
3: Oh, kamu mau buang air ya, Kabayan?
0: Bukan, Tuan. Semu hitut.
3: Oh, bagus, bagus.
2: Tuan Walanda muji bari nepakan tak-tak si Kabayan. Atuh si Kabayan teh asa beki kapuji. Bujurna beki didedet-dedetkeun supaya eta hitut kaluarna leuwih kerep.
0: Bagus ya, Tuan. Mau lagi, Tuan?
3: Oh, boleh, boleh. Boleh sekali.
0: Waduh, bener nih Tuan mau lagi nih. Bener Tuan?
3: Ya, ya, itu bagus.
0: Oke, ambil Tuan.
3: Bagus dan nyaring suaranya. Seperti suara petasan yang sangat besar. Jadi ingat kalau malam tahun baru.
2: Tuan Walanda kasima ngadenge suara hitut si Kabayan anu sakitu tarikna. Lantaran di nagarana lamun hayang hitut, biasana tara dikaluarkan sekaligus. Diatur sangkan kaluarna saeutik-saeutik.
0: Nah, gimana Tuan?
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Apakah Tuan suka dengan hitut saya?
3: Oh, saya suka sekali Kabayan.
2: Heuleut 10 meter, bujur si Kabayan disadadeui tarik pisan. Sigana, ari mindeng-mindeng teuing mah, Tuan Walanda oge sebelun.
3: Kabayan, hitut kamu itu bagus lamun sekali. Kalau terlalu mineng mah, saya juga bisa mabok.
2: Waktu bujur si Kabayan disada kaopat kalina, ku Tuan Walanda dijejek satarik-tarikna beri nyentak tur nutupan irungna.
3: Wah, jorok maneh mah Kabayan. Jika ada maneh mah modal.
2: Di kejauhan, Lam si Jan nyaksian eta kejadian. Bari nyengserikeun kalakuan si Kabayan jeung Tuan Walanda. Geus kitu mah, si Lam si Jan nyamperkeun ka si Kabayan.
1: Nanaonan ari si lain Kabayan?
0: Tempo tuh Jan, tempo. Geus bukti ayeuna mah yen tuan Walanda teh sepeun kana hitut dewe. Ngan meureun aya loba-loba ting mah sebel meureun euy.
1: Dening si lain dijejak nepi ka ngajeng Kang. Hartina tuan Walanda teh teu sepeun.
0: Lain teu sepeun bakat ku atoh we teh mah tuh.
1: Dasar si lain mah Kabayan, Kabayan.
2: Tah, ti saprak harita si Kabayan kapokeun. Tara daekeun dihitut di mana wae. Komo deui dihareupeun urang Walanda. Mun sakalieun hayang hitut sok ditahan sakuat.

Mung sakitu drama radio Carita Rakyat Hitut Kabayan. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Syarif Hidayatullah. Narator Kumang Cahya. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana wilujeng tepang dangu deui dina acara anu maneh tur matu ti Proopat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara Kongres Ngawangkong teh beres. Geuningan aya tamu nireueus.
1: Jomiluan
0: ya eta. Saya atensi nanya.
1: Kapan kompas saya kompak.
0: Aduh, aturan kamu nang gitu ya. Seperti biasa Kang Acep seniman, ya. Ayah Kang Epeng.
1: Tapi Kang Epeng lause.
0: Ayah Kang Umay Sumarestono Raharjo Wiharin Lan.
1: Kejo beak sebebeke.
0: Ada caketan atau mikna.
1: Ada ayah narasumbangannya. Narasumbang di Cina. Ting narasumbang di Majalengka sama web.
0: Aduh greg simkuringan kumah itu. Atau saya bingung karena mimiti kadieu. Tadi ditawaran kopi mung. Karena Almi nyebut kena alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Ngacep?
1: Sehat
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Tah, Mang Epeng kumaha atuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, kumaha di Cina teh? Kemarin mah nyanak bareng saya leutik geuningan teu. Biasanya suka gantungan kocinya. Senyana gede bareng saya kecil gitu.
3: Lockdown bareng saya.
0: Waduh,
1: lockdown. Ngetalok teh ngelol.
0: Ngelok.
1: Dan teh ditutup jadi ngelol ditutup.
0: Aduh, lockdownnya ditutupnya disimpen. Mun bahasa Sunda mah numpi. Ini numpi. Itu ke mana gitu.
1: Cicing lah.
0: Cicing. Ngejedok. Kasar itu mano. Karasan dina santen ieu teh regreg simkuring kaum dangu. Boh bilih kaum dangu bade ngiring jabung tumalapung. Bade ngiring maeran. Karasan dina santen ieu teh aya tamu Kang Acep, aya Kang Epeng. Siopai
1: Kang Randi. Kang Randi Giopani Mang Gepeng Silause.
0: Silause. Silause mah tuh masjid atuh di dieu.
1: Eta mah lausen.
0: Masjid aya Kang Umay.
1: Oke ya tamu nu nyasam.
0: Aya nu jadi antos-antos itu teh Subang. Mang Umay salah siwas seniman pantun.
1: Aktivis
0: aktivis pantun.
1: Aktivis kesenian.
0: Naon atuh?
2: Sekapan.
0: Wah, ya lah ABG kapungkur resep ari ka juru kawin. Binan dina resep. Aduh. Gaduh pengalaman naon atuh, Cep?
1: Ya pengalaman kamari mah hujan alhamdulillah ieu mah
0: teu. Oh, kitu.
1: Pengalaman ninggalkeun batur dia.
0: Cing ari ieu mah Kakang Epeng naros ari di Cina aya pantun teu?
1: Aya.
0: Kana pun di Jakarta mah jaka sembung bawa golok.
1: Ya.
0: Teu nyambung loh. Kan kitu nya.
1: Ya.
0: Teu ada di Cina aya teu?
1: Aya. Aya pasti. Aya. Contohan enggak mah? Ke bahasa Cina.
0: Bahasa Cina. Tapi mah lain kaleng-kaleng gak bahasa bener ayo orang masuk di jen sangsum kan itu mah tengah arti
1: emang asli ya mah
0: asli karesan anjena dan staf pengajarnya di Universitas naon?
3: Wangsi Art Universitas
0: Wangsi Ciliwangi.
2: Universitas Wangsi Ciliwangi
1: Wangsi of University.
0: Oh Wangsi Ciliwangi
1: Wangsi Art
0: of Ciliwangi. Aduh saya dah.
1: Tadi di kota nan, kota Nani.
0: Oh,
1: Nani.
0: Ayah lagu Sunda kan ya? Lupa iya teh aku sa. Tete kaidoan, tika ngepeng, tete separuh nanti Nani, nanging.
1: Kan tika bawa kensipi tunggu.
0: Terus dioperasi, tete kawin nama pemilami di tung pada dioperasi.
1: Soalnya ayah iya mang web. Kamari ge nanti nanti bewara cenah anu meunangkeun bueuk dibayar limahal.
0: Naon bueuk?
1: Bueuk manuk.
0: Heeh,
1: dibeuli mahal.
0: Heeh, burung hantu
1: dibeuli mahal bi 500 juta. Kan kudu sipit.
0: Urang teh carita eta teh ngadenge carita eta teh bueuk we.
1: Kan kudu sipit.
0: Padahal si Acepnya itu nya Kang Acepna nunggu serada juga mah.
1: Nama urang.
4: Sibulan.
0: Tapi itu uang jenis nggak ada nanti. Gitu. Aduh. Dan singkang umai tajan ka kuping suan tenak ka undang umang gak bau bini badai ngiring jabung.
4: Iya mumut maka. Mumut.
0: Cing kang umai, mumut kang umai pantun teh naon pantun buhun lah ieu mah.
1: Pantun teh apa berbalas pantun
0: atau di Sunda teh naon sih sih ieu?
1: Kesenian pantun gitu
4: kan. Hari abi mah teh ngaku buhun.
0: Oh,
4: ngaku tiau.
0: Ulen-ulen ngenge.
1: Aya buhun, aya imu, ngeh gitu.
0: Aya iya geuningan lamun aduh motor anu
1: nuruksak.
0: Aya motor anu teu make ge jadi goreng.
1: Motor naon tah?
0: Anu teu make ge jadi soun ngaranna teh. Soun nya. Teu sebatkeun.
4: Panginten
1: ki mana ya aduh ya.
4: Aya sababaraha hartos pantun upami di wilayah Indonesia Jakarta Melayu
1: Kang
4: pantun teh
0: tos ka mah ieu aja ngangkat wae.
4: Pantun teh pami di Sunda nama si sindiran.
0: Oh, si sindiran.
4: Mohon. Aya deui aya oge carita pantun,
1: carita
4: pantun. Kita nu dimaksud kumang uai pantun buhun mah carita pantun.
0: Oh, carita pantun. Ngan dibuhunkeun gitu.
4: Hartosna buhun kenaon?
0: Buhun teh ieu bereto cenah. Ah, nya mohon. Bihari gitu.
4: Mohon,
0: mohon. Carita pantun teh jadi bercerita ya temannya.
4: Mohon, mohon. Pami bahasa kesenian nama teater tutur.
0: Kamari karesan Kang Umay kan mintonkeun seni pantunnya.
4: Mohon mung sanes nu konvensional panginten.
0: Tos modifikasi maksudna.
4: Mohon tos kolaborasi sareng
1: band
4: teater.
1: Oh, sareng sareng band.
0: Sareng teater. Ari salah sawios misalna aya isi nanti obrolan pantun atau wacana pantun atau nabi buka pantun kumaha nu ngawitana. Satu acan dimodifikasi ya.
1: Aslina.
4: Struktur pantun teh pami aya istilah pangintunya miang juang sareng mulang.
1: Miang juang jeung mulang.
0: Caketan mikna atuh.
4: Miang juang. Nah, biasana diawitan ku rajah.
1: Rajah
4: teh pangintun babakti, babakti teh
1: bubuka bukan?
4: Sanes. Babakti teh doa.
0: Rajah teh doanya. Mun anu kukus mulun ka manggung.
4: Tah mun abi mah henteu dikukus. Digoreng.
0: Lewat kukus torojol mau gitu.
4: Eta mah mau nugai atuh.
0: Oh nya.
4: Mun diawitan ku rajah, rajah oge aya gerajah kanggo
0: pamuka
4: ngadu. Kanggo ngadua. Mun diteraskeun anu rajah pamuka. Si carita sareng aya oge rajah pamunah.
0: Rajah pamunah. Jadi punah we ku eta mah nya. Cik kumaha contona Kang Omay da Mang Wei mah rada hilap deui aya pantun teh kumaha. Nya.
4: Buta biasa namanya.
0: Sok disareng. Bade di kacapian ku Mang Acep.
4: Nya, permeng we gitu.
0: Itu aya da kacapina. Nya.
1: Kacapi. Permeng. Aya kacapi sabriji senarna.
0: 18.
4: Aduh.
0: Ya ini na pantun itu kacapina sabri jadi senarna.
4: Ang kacapina mah
1: opatnya.
4: Hiji.
1: Oh hiji kacapina mah
0: awatna maksudnya.
4: Nyipangitan nu kapungkur mah masih 18.
1: 18 nya. 18 juga temang ya. 18 gitu nya.
4: Aya nu 20.
1: 20.
4: Aya nu 112 ge aya.
0: Cing sok.
4: Sang rincik. Nya
1: laras. Tah aya kacapi. Bapak tapi juga kacapi nu urang gitu.
4: Aduh. Kumaha ya. Bubukana sok?
1: Kana cing kumaha mangga.
4: Ok. Nah.
1: Bengawan eta mah joget.
4: Ini wayah mungkin.
1: Aduh. Oke iya ta Mang Umay sok.
4: Der Mang Umay. Kukus ngelun ka manggung ka Batara nu ngayuga ka Batari anu nyanding. Di luhur jadi papayung. Ti handapnya saamparan nu ngayuga kawasan.
0: Bener, abdi mah sanes tukang kacapi, tukang kenang jadi hareuras. Tukang kenang lain.
1: Bener tukang kenang, aslina tukang kenang baheula. Ngajualan kenang.
0: Eta maksudna. Aduh, apunten ka tukang kenangnya.
1: Aduh, Mang Web, alhamdulillah Pak Dedi, Kang Dede nuju manco
0: eta tuh. Nuju manco. Alhamdulillah
1: nuju live IG
0: IG igdut. Aduh, itu abdi mah langsing. Teraskeun Mang Mai. Tadi kan bubuka eta.
4: Mohon.
0: Aya deui caritana atuh.
4: Mohon
1: caritana nu meusiana geuning.
4: Ki pangintan
1: tiga pantun betok
4: nya.
1: Beton.
4: Beton.
1: Beton ya.
4: Dina pantun teh aya sami sareng dalang pangintunnya.
0: Ieu teh diuji kamari ujian nyangkut nyanak pantun.
4: Henteu. Henteu. Sanes, sanes Umayye.
0: Umay Darusman.
4: Kamana wae. Anu sami sareng dalang pangintun aya monolog, aya dialog. Itu sareng panggitan ayo monolog mah pami di padalangan mah
0: antawaca
4: ayo non nyandra
0: nyandra nyandra nya
4: pantun mah awi carita dialog mah antawacana
0: asami nya sami
4: di pantun guneman
0: guneman tak kuat kamoletek gitu eta
4: ieu oge kenging ti guru-guru abdi.
0: Karesan nggak Mang Umay enak nuju resep keneh nya.
4: Nuju resep
0: karesan nuju. Tapi ke baris digali ya teh pang tang sebenarnya.
4: Karesan nuju ya teh nuju digali.
0: Margi da ya teh arang langkap pisan.
4: Mohon.
0: Pelaku pantun di urang teh mudah-mudahan Kang Umay jadi penerus seperti Kang Ayi nu di Subang nya.
4: Amin amin.
0: Mang Ayi pantun. Mang Ayi nya.
4: Mang Ayi oge salah sawios anu ngemotivasian sinuringnya kanggo ngulik carita pantun dia. Gitu.
0: Nya, tah ayeuna Kang Epeng ya. Karesan Kang Epeng di Cina. Cing, dugi ka mana? Cing, pamenak Kang Epeng ngeunaan pantun.
1: Aduh, tah ieu mah rada abot teh kieu Mang Web. Nu saterang abdi di ditu nya. Janten teu aya sapertos pantun siga di urang teh. Tapi di ditu mah sapertos sajak.
0: Sajak puisi puisi puisi musik musikalitas puisi
1: sebab nanti se coba kita translatekan
0: jadi se teh hartosna
1: ayarnya pom pami makan itu pami ninggal tino kebiasaan orang itu orang ditu tadi orang main kacapi itu mah ngangge kucing namina teh sanes kuceng
0: sanes kuceng beda teh nya
1: kucing ai kuceng mah kan senaran
0: nu nya ini seueur nu melendung luhur
4: kuceng mah eta nu sami sareng bendrong petit
0: kuceng mah eta mah bentur tapi nu alitna geuningan lauk eta
1: nah di ditu mah pami urang nonton film kungfu atau film-film itu
0: Mandarin
1: Mandarin aya. Jadi baca puisi teh, baca sajak teh, ngun ngawas kena teh, sambil di air miring gitu, kucing. Nah darat itu tujuh pamit lepas.
0: Tujuh.
1: Sholat do re mi sholat teh.
0: Alah, cing kumaha teh teh? Cing hiji we. Amin. Puasa Cina.
1: Ulah bahaya ke bisi mah kana lenjang bener ieu mah Sudirman.
4: Iya pantun Cina mah caling cing kakak kapang
0: terus
4: cing sabak tang
0: si siniran Cina maksudnya.
1: Aduh tak Kang Umay oke katos kan itu oke mohonnya Kang Umaynya
0: ulemnya di ulem
1: ke Guangxian University terus soke hurui hurui nah hurui dari itu kayak bingung gitu jantan pamisakan Kang Umay ngacapian sambil ngahulang kayak atau hun aran aneh ada suara yang unik di tradisi Indonesia
0: gitu. Itu teh nah kalau dari di prabahasa macam na ieu mah moyang ngagulung kalapa nah ieu mah ngagulung kacapi.
4: Jadi mana pengerti gitu. Tapi Mang Wei pengalaman abi waktos ka Cina ka waktos ka Universitas Gepeng Arandi aya kajadi gajantana nu aheng pisan. Di ditu mah jarago bahasa Cinana murang kali alit ge alit keneh. Yuswa 5 tahunan tos tos jarago
0: langsung langsung gitu. Oh, sae.
4: Eta. Eta. Tos jarago.
0: Aduh, sae eta pisan. Sae sudah terima kadinya lu mana.
5: Nah, ini kamu informasi di itu masa pertas kita jantan tapi pantun si gana ya tapi kan teu ka hartos
0: urang. Nya da bingung atunya. Tadi we apa pale si nya.
5: Mohon gitu tapi nama si, di selatan itu SHI gitu.
0: Alah, sap si
5: ini. Si kan di urang mah si kan itu. Itu mah teu kenging.
0: Ceritanya mun urang lagejo pertunjukan pantun di ditu. Orang ditu nu maokeuna teh. Urang teh hangareung we cek itu teh. Si jong nyaringkah.
5: Tapi aya lah, aya sok di urang mah naonnya Kang Mae naon teh bobodor pantun teh cenah ka pantun
0: ini. Mang Udin Udin Ukok sih. Udin Udin Ukok sih.
5: Iya jenaka Sunan
0: siang
4: kitu. Utun.
0: Utun.
4: Udin mah eta nu di ieu pada suka saung angkung Udin.
0: Saung angkung. Tah eta anu ngilo, aya nya anu ngilo.
5: Aya sok aya tapi da. Batur seuri aknya lu seuri.
4: Wawacan panjenengan
0: we. Saya eta. Eta teh tananing
5: menghargai. Menghargai kayaknya menghargai kan dua bilih jantan minoritas. Nah, minoritas teh batur seuri ieu teu bisi disangkeun. Bisi sedeng mah. Bisi. Bisi itu jalan nonton teh kumaha gitu.
4: Ya tapi oke mun teu lucu jol urang hihidenganan seuri
0: jadi baur eta gitu. Jadi orang mengikuti yang jamaknya, lamun orang yang sensorangan bahaya. Tapi orang tuh seri nata terus eh. Menurut saya orang nggak seri. Namun, eta perlu budaya itu nya dihijikan lah.
5: Iya kadang ayo oke sarang itu nanti. Namun kalau kita sufa.
0: Sufa.
5: Sufa ada gitu bahasa.
0: Sufa.
5: Iya. Sufa.
0: Suung. Bupa gitu.
5: Jantan nyerat kangge basman nyerat masa Mandarin tapi kuas nu ada
0: geus sufa. Aya kene.
5: Aya.
4: Aya di nu hajat
0: ge. Itu jantan tradisi bukan nya.
5: Mun biasana ku ya ku seniman-seniman seni pas yang nah kadang sok aya sambil main kucing terus aya nu teteh-teteh nu namanya baca
0: puisi. Iya, baca puisi. Eta tanggapan mahasiswa karena kesenian urang kumaha tah? Khususnya suling we lah.
5: Sadayana siga sadayana nya
0: da universalnya enak universal gitu musiknya.
5: Ya sebatkeun kesenian urang teh budaya anu istilahna mah seni budaya anu tidak ternilai teh.
0: Ah, eta ajena nya. Berat geus eta kitu mah.
5: Da kajantan nya kamu mah nya. Eta teh saron digoloskeun teh da ngamah.
0: Urang mah didiukan mah nya.
4: Urang mah dilengkahan
0: kamu kenang sok aya nu di jejak geuningannya.
4: Mohon.
0: Tah ieu cara menghargai maksudnya budaya teh nya. Lain ku urang mempelajari na oge tapi menghargai alat. Nah, alatna. Ya. Alatna memang ubah ya kan ngahargai. Mohon. Ya, karena naon Mang Mae?
4: Ayeuna ka alat tapi ngahargai kacapi 800
0: nya. Ngahargaan eta. Anu. Tadi teh pantun sok ayeuna di ieu di Ilo lah.
4: Di Ilo wawacan ieu.
0: Wawacan kumaha eta bentena pantun sareng wawacan eta kumaha?
4: Ya, ai wawacan mah panginten aya Ilo meuli misalna ku Mang Uwe di galantangkeun ku Mang Umay di haleuangkeun gitu.
0: Kasenian kabudayaan misalnya gitu ta.
4: Mohon.
0: Di haleuangkeun kumaha haleuangna? Ciga utun ukok teh.
4: Kasenian kabudayaan

0: Dan
1: ayana kang epeng di transit karena
2: ya itu bahasa Cina gitu.
3: Tisu wenhua.
2: Singkat itu loh.
0: Saya tuh pakai hal yang
2: dah saya nggak memang memang harus ya contoh abi nggak ada mau tesis ibaratkan salembar teh sahalaman teh sebar ribu kata
0: nuhun
2: mami ditranslatin ke Mandarin eta teh kan setengah na matak tadi kesenian kebudayaan isu wanhua atau sesak itu
1: saya tanya kolaborasi tehnya aduh terus jasana sanes lumayan
0: nuhun
1: cing
4: jasana sanes lumayan deningan mah
1: ada itu naha nya emang make aya buntut gitu
2: nya eta justru eta cing cing
1: bahasa cinta eta buntut
0: aduh
1: ya mun diterjemahkan buntut eta
2: aduh eta anu unik
1: eta aduh eta
2: kan ini tuh mah mau isu wanhua mulai isu wanhua kalah kan diseri-seri kan gimana ngomong naon
1: nah nyeri buntut
2: eta bentena sarung diurang
1: eta matak diurang mah siga bahasa geuneun bahasa diurang mah cek bahasa Inggris mah rice.
2: Iya,
1: rice. Rice. Di urang mah kejo. Aya leupeut, aya naon nya?
2: Tina aja.
1: Gitu teh. Mentak kudu ngahartikeun bahasa Sunda mah kudu berbagai ieu kumaha jangka batur, kumaha jang urang kan dirinya. Gitu. Aya nya itu mah si we gitu.
0: Tina labuh oge rupa-rupa di Sunda mah
1: naon
0: heueun. Tikus ruk.
1: Beungharna teh nya. Teruskeun jasana sadis lumayan pokok dianggo hiburan ngaraketkeun duduluran nami-nami penghasilan gitu jasana sadis lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilan panjang eta mah
4: jasana sadis lumayan pokok dianggo hiburan nambi-nambi penghasilan
1: tapi dah nami-nami penghasilan di pantun mah teu payu nya
0: dan begitu
1: acan atuh tapi orang kudu optimis dina sok cenah di zaman modern kang pengnya zaman modern tapi budaya masuk balik ke baheula hayang ah ngadenge nu tradisi teh malahan mah kan ku mahasiswa di teangan teh nu asli-asli teh di kotek-tak dibongkar
2: bukti seueur anu janten sarjana nu janten doktor tinu pantun
1: tuh tinu pantun eta ngembangkeun teu henteu teh ubur jeung jang sengwinci
0: piraku ari urang Cina kadarnya di alam dan ditaliti
1: tenang teh teu ari urang ge aya urang anu diajar ka Cina
0: diajar naon
1: diajar bahasa tadi si ungkul gitu
0: puisi
1: alhamdulillahnya nya urang Sunda mah iyalah istilah ngamanca nagara teh seni Sunda teh dugi ka mana-mana nya.
0: Emang
1: acap ka mana ye nuju ka mana-mana ye.
0: Nuju ka mana ka kabeh. Inya nya ada grup nage giring ka mana-mana.
1: Asa inget baheula.
2: Mana masa rendang eta bebas sih.
1: Sahwe nu ngajak paguyonana.
2: Telepon ge bebas.
1: Udah dina kesenian mah eueuh nu matok hiji. Kecuali mun urang dibayar tiap bulan, tiap sapoe. Ai salila masih keneh, ieu mah freelance we. Iya. Kitu ai nu ngajak kitu hayu. Teu nyaho ngahiras. Boro dipatalkeun itu. Jadi bejaan heula pan. Gitu tah kesenian kebudayaan mah nya sana sadis lumayan teh ya.
0: Muhun.
1: Nya mudah-mudahan we Kang Pengge bade hari itu deui Kang Peng.
2: Insyaallah kaping 24.
1: Da masih kena ieu aktifnya.
2: Aktif dah, ayeuna mah kan tos bebas teh.
1: Nya tos bebas.
2: Kita ditunya dapur mah ngebul.
1: Nah, ari ongkos ka ditu sabaraha?
2: Ayeuna nuju Lungsur sakedik.
1: Ngangge ieu naon? Won enan?
2: Yuan.
1: Yuan.
2: Ngangge yuan.
1: Jadi sayuan teh sabaraha eta teh?
2: akhirnya menuju 2000 sekian.
1: Itu mirahnya.
2: Oh, sayuan.
1: Ayo rupiah mah pangletik, nah sarana asok rupiah mah. Mohon. Gitu. Sayuan 2000. Namun 1000 yuan teh tunggus lumayan. Wah, lumayan. Lumayan. Dari 1000 ribu orang mah teu mahe kana nanaon pan. Nya kana kerupuk hiji nya. Gitu. Eta aduh, nyar greg. Bieu Kang Aceh parantos ngahaleuang pantun. Kataji pisan wawacan. Karesan abdi ge ieu sim kuring teh sapara kanca teh ka sumpingan tatamu deui iseur pisan ieu kongres teh ayeuna mah sing tarorojo cing parucungul alhamdulillah atuh ka kandangu satu acan diteraskeun di mana Kang Cep
2: tos nyusul ah
1: jadi ayo mah ngomong teu beres ayo tadi mah ngacaprak tuh pangih-pangih
2: mampai jalan
1: mampai jalan ayo punggu di lembur mampai jalan setapaknya ayo di mampai jalan naon ya
2: saka
1: hah? Mampai saka saka di naon
2: saka ingat saka panggih
1: eta

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: lagu kenging Mang Acep seniman. Da upami nyontokeuna mah da bingung ka abdi.
1: Goreng. Ditahu sintang
0: teh. Ditahu teh. Da. Bilih pada nyumbang lagu Kang Epeng nu bahasa Mandarina gitu.
1: Lebih pang bahasa Mandarinkeun lebih.
0: Segera. Tadi singkat padat. Eta bahasa Mandarin mah
1: singkat padat tapi dengar di urang.
0: Ya eta. Kalau kan kata tamuan ke orang mana ieu teh?
1: Subang.
0: Hah? Di Subang. Subang teh daerah mana nya?
1: Subang sampai Merauke ieu.
0: Masih kena bendera. Sanis merah putih sana.
2: Merah putih cuma pas rada ieu.
0: Aduh.
2: Subang sampai Marongge.
0: Aduh, aturan Kang Hendi ya.
3: Alhamdulillah sami-sami.
0: Mudah-mudahan sehat. Iya teh, Mang Web teh berbahagia sekali. Kasumpingan tetamu anu anggap ya tang-tang reuni itu. Sadayana lulusan-lulusan ti seni. Ti Asti, Ti Isbi, Asti Lestari gitu.
3: Asti.
0: Jadi pemotongan Asti Lestari gitu. Aduh.
3: Bebekan.
0: Segera di canang. Aduh, nya. Kadieu mah teu dugi nya.
3: Teu engke dewe jadi.
0: Nyasap.
3: Jadi saya pipicina.
0: Kongres teh alhamdulillah dirojong ku para seniman anu parantos moyan. Ai moyan teh naon teh?
3: Kamari mah alhamdulillah teu bisa moyan.
0: Upami teu moyan moto. Moe tongong. Kadasan kongres teh Kang Edi nya neme teh ngaguar ngeunaan pantun.
3: Pantun.
0: Ai di Subang aya pantun.
3: Oh, pantun teh anu sok pami bade kalebat geuning.
0: Nya, eta aya ginian upami Panganteran buka pantun.
3: Pintu.
0: Oh, pintu eta mah.
3: Pantok. Pantok.
0: Duka Kang Edi mah da nyasap gitu. Jadi kieu kana ieu ge. Jadi kirang ieu nya Kang Edi.
3: Masih asal sadar. Tapi rasa pantun mah kasopanan Mang Web.
0: Gitu.
3: Pantun abdi ngalantunan.
0: Sampurat tatun.
3: Adab.
0: Sampura pantun gitu. Adab. Tapi adab ge ulah adab ka kurung ku iga sanes. Eh teu mah adat atunya. Dijawab sorangan udah teu ngararti gitu. Jing sampai di mana aja.
3: Yang pengalaman ini namanya di Subang. Nah, ya di daerah atau di mana? Oh, ya kan tentang pantun.
0: Aya Mang Ayi Dekok gitu sih. Eh, sanes Mang Ayi Dekok.
3: Kang Ayi naosis?
1: Ayi Basajan.
0: Basajan.
3: Basajan di daerah itulah kalapatan perbatasan Sarang Indramayu.
0: Engke mah urang hiji waktu mah ulemnya ka dieu nya.
3: Siap urang ulem.
0: Oh, nya urang ulem udan udunan kang ongkosna mah.
3: Nyanak tampil kidul.

0: Mana kita kan tadi ngomong Suban, Suban emang ayi itu baru dipanggil kan dia. Oh, rekan. Baru gua habis kita pantun. Aduh, bareng enggak capi atuh?
1: Ya, pamit kanu pembabadan.
0: Oh. Iya.
1: Ngababadan mah abdi mah.
0: Babad alas sama. Iya, bayaran. Anu kacipteung ge amplop teh dibikeun baru dipirit. Dipirit di sumur teh kan baheula masuk dipirit, nah amplop beureum gini kan. Ya kacai heula. Ya kacai heula. Teh masing-masing teh. Yeah. Pas dibuka teh kosong, gebek.
1: Ari pirit-piritnya sok emot pami di lapangan hejo gininya. Aya nu pirit-pirit cenah kitu nih.
0: Keke.
1: Pirit setengah main. Oh, pirit.
2: Wasit.
0: Aya aya geuningan geus aya cep ieu bakal cikal bakal namanya bahan. Bahan upami kang tresna mah bahan teh bahan jang wayang nya.
1: Yo. Bahannya nese jadi nak.
0: Tapi engke mah aya diasah terus make beraso mah jadi herang.
1: Herang.
0: Ciga tarang
1: ini. Wah, bisa herang aya ku beraso mah.
0: Kuraon.
1: Aya beraso na beraso tahu atau beraso naon.
0: Ta bentena bentena. Kucing jeung beraso teh naon? Baso jeung bra kucing jeung beraso naon?
1: Jauh antara ucing dan
0: beraso. Aduh, ah teu rame eta.
1: Eta abdi sisi niran atawa nu kitu mah Cina. Manggeping kan di ditu ngajar nu kitu oge.
0: Nya tadi ayeuna sogra aya, tadi Mang Mai kumaha geuningan? Mang Mai cing rajah pamunahna kumaha? Da ieu tereh atosan. Rajah pamunahna kumaha?
2: Kumaha atunya?
0: Nya. Nah, bade di ilo deui.
2: Di ilo deui we.
0: Di ilo cenah sok Kang Cep. Ilo. Nya. Panutup lah, misalnya di antara panutup kumaha ke di haleuangkeun.
1: Siap. Kaparawirgi sadayana atuh sakitu nu kapihatur ti sim kuring sapara kanca.
2: Tah, sakitu.
0: Nah, gitu. Atos. Eta nurutan tadi mah eta. Nurutan bahasa Cina eta mah. Nurutan eta bahasa Cina.
1: Tapi para wargi sadayana. Nah, gitu.
2: Diirit-irit. Para wargi sadayana.
1: Sakitu nu kapihatur.
2: Sakitu nu kapihatur.
1: Tisim kuring sapara kanca ti reng-rengan kongres.
2: Tisim kuring sapara kanca ti rombongan kongres pro opat RRI Bandung.
1: Dah, bye-bye.
0: Aduh sakit tuh dengan orang orang teh ayeuna obrolan nanyakeun ka bieu
2: dah bye bye bye bye dah bye
0: ya udah nggak aduh sono mas sono ya teh obrolan teh umpami dipanjangkan panjang diponokin ponok sahur MC gitu
2: durasi na tambahan
0: dan ya mudah-mudahan sumi nggak dina tabu opat gitu. Sakit tuh mainan anu kapi hatur dina kongres dinten ya hatur dulu kang Cep hatur dulu kang Cep oke kang Bepeng oke kang Umay kang Suhendi mudah-mudahan mingun payun urang tiasa bara kecerakan deui. Eh, naon bara kecerakan?
1: Dibere dahargeun teu. Bara kecerakan.
0: Gitu. Aduh, itu udah mulai geus angus. Nyaranak. Ya, aduh. Tapi nu kamulang mah deui ka di heula, cak bermios, undur pamit, undur sanes pundungan ngejas sanes teu payana ngingkasapu ku waktu kapungkas kumangsa. Primios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Ngelujung lagi kaum dangu di mana we ayana. Kaum dangu propat di Bandung nyarengan dina hari ring beting wengi ayana edisi dintan Rebo nya ping 18 Agustus 2020 genep guruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Dua lagu parantos kadugikeun aya harianeun ti Yayan Jatnika sareng Imut Anjeun. Kabayangnya upami seseorang tapi orang yang paling kita cintai anu dipikanya aku orang dipika heman ku orang Imut. Aduh ini asa weh nya pancen geuni Imutna salangit cenah gitu nya asa pang ieu nanging upami nuju ieu pami nuju henteu bendu nuju bendu mah nah kalamanyeun anu aya tapi mudah-mudahannya orang salawasna aya di sagi gedengen orang-orang jami-jami anu mika cinta mika asih ka diri urang. Tos aya nu giring romojong hatur punten nguniakeun kanggo ka kaum dangu nomorna di 7218075 nya ulah di 7217043 mohon mangga kaum dangu. Hatur punten ya, moal ditampi upami 7217043 kumargi teu tiasa mengudara. Cobian ka 7218075 atawa napi ngalangkungan nomor WA-na di 08112005040. Iya. Nah, yuk urang tampi sareng sah di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lujung wengi, Bah.
1: Mohon ieu menepangkeun kaum dangu anyar.
0: Heeh, nulujeng atuh wilujeng sumping.
1: Bari tidur, Sun.
0: Bah.
1: Kulan.
0: Ya, alhamdulillah teu acan ieu, teu acan aya pitunduheun, Bah.
1: Ah, Abah mah paling sawengi teh sajam, Neng.
0: Uluh.
1: Siang tara-tara ieu, duh kakumaha da? Gitu, Neng. Sosial-sosial dari lah, monok mah.
0: Enya, sing sehat weh nyabahnya. Ari abi mah atoh, ayo nu nyarengan.
1: Mana abi dah. Ari abah mah acara propat. Pro Bandung mah datos apa. Malam anunya. Gitu. Wangi dia kama tadi ge. Menikah abah ten. Nusa nu naros ke, Neng.
0: Kumaha cenah.
1: Ini mah rame cina disini kan teh gitu. Hehehehe. Ini sudah abah teh. Itu teh juru kawih pinili.
0: Waduh askara risin abah mah.
1: Itu teh rajina itu cinta juru anu tila anu subang. Cinta cinta serabah kenyak diuningakan ku abah teh kak. Dada rongkap ke abah teh. Rajina mamah nunung normal sari cinta teh. Ini ada propat anu mengisi kan. Oh gitu cina. Beki rame saudara teh.
0: Ngiringan atuh kitu bah. Ulah mancung ku. Ada.
1: Anjeuna mah kaum dangu anu pasti teh aneh.
0: Mohon teu sawios maksud teh.
1: Tidak pun teh ku abah teh dikintunnya awios na. Nggak tahu mah saya dong kapal itu abis sok manco gitu. Ayo nama ni rame sana sini rantai gitu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan keras manjang.
1: Nah gitu nih, mana wih orang rame ke nih. Satu-satunya abah jajaknya.
0: Mohon. Abah hoyong lagu?
1: Ah, kantenan rek, kan rek lagu nama biasa nih.
0: Hoyong naun,
1: Kamari monutan nih, gak tadi iya kan.
0: Oh, mau malahin lah oke.
1: Bata iya nya, ayo nama kedah nih.
0: Misi pundungnya.
1: Aduh, namanya mohon. Abah teh hiburan, tapi sekarang sadar tidak di topat hiburan abah mah. Jarangnya teh titi abah mah aisan ekspresi banyak.
0: Kemari, aduh, abah kenging ung.
1: Pak beli sang persi gak mari teh. Alhamdulillah dua tiru dua nya kemari
0: tak dua. Alhamdulillah.
1: Kengingnya alat tak kita neng aduh amat. Sok ngaduhan ke, mugi cinta. Persi Bandung, cekabat. Pemain di lapang tarung, masyarakat ngada rukung, bobotoh lalajo langsung. Ngantai no lalajona di barimanya. Datang bisting tapi ayah hiji-hijiannya. Gitu eneng, ya mata wis manco neng.
0: Nuhun, Ba.
1: napangan ama dikumkeun ka wasadayana nya.
0: Iya.
1: Kaum dangu proopat anu lumaranco dina acaranya naon pro eta ina teh.
0: Hariring peuting ge mah. Mohon hariring peuting pop Sundaan.
1: Mohon wargi Abah mah di Sumatera Selatan gantanan manco wae Bapak Ilham nya. Mohon kitu eneng eta kari lagu ti neng ah eta.
0: Nah, enggak
1: mau. Kemudian kemari malam Rabu menit tadi ikut.
0: Elu, kalunya tuh.
1: Aina mah kedah aina namanya.
0: Ke orang pilarian halanya
1: bae. Mohon. Atuh nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga bade kopi, Neng.
0: Oh, yang atuh, Bah.
1: Kita Abah tinggal leut kopi Bali sareng kulen ketan.
0: Masuk ka bibita wae ah.
1: Mendingan dikrek, Neng.
0: Ah, bibita wae.
1: Atuh nuhun, Neng.
0: Ah, enggak, Bang Abah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Mohon, mangga diantos deui penelpon salajengna 7217043. Halo? Mohon. Mangga dicobian deui nu bade ngiring adeul deul 7218075. Sabari milarian lagu anu dipundut ku Abah. Mana atuh Bah cenah laguna teh Bah? Ka mana cenahnya? Hoyong ayun ambing jam sakieu. Alah mun diputerkeun keder ulahan antunkeun Bah ulah kulem ti payunnya. Mangga Abah nyanggakeun ayun ambing.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya, Bandung.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rengsek api atur kaum dangu hariring peting ayena kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda peting anti perobat dari Bandung nganterken pancek kana tabuh saulah sungi kanggo salajengna carita pondok baris nyarengan sapertos biasa saban dinten Rebo wengi mah Agus Aki nyarengan anu dina wengi ieu ngabantun jejer carios nate sapeda. Oke, sareng sieuna carita pondok didugikeun acara anu pamungkas di perobat dari Bandung nyaeta gerentes puting disarengan ku Budi Lestari ngabantun judul Monapek. Mangga urang titenan Bandungan ku urang sadayana bidangan cerita pondok sareng gerentes peting wengi ayeuna mudah-mudahan aya manfaat anu tiasa dipetik urang sadayana. Atuh sim kuring pun anu mugia seja undur pamit ngawakilan sadaya nureng reng-reng anu mancen tugas di awit enjing di kawung ieu hatur nuhun nu teu leuh satia satuh di perobat RRI Bandung mudah-mudahan enjingnya urang tiasa tepang dangu di dina kaayaan sehat walafiat jag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lamun pareng taamprok di jalan jeung sarua tumpak sapeda, Juandi sok ngarasa regreg. Lain kuring wungkul geuning, nulian ge aya nu kana sapeda teh. Gerentesna bari ngabose. Ngan meureun bedana, batur mah ukur sakali-kalieun tumpakna, sedengkeun manehna mah unggal poe. Eta ge lain teu hayang buar biur kawas batur tumpak motor. Kungsi diajar di lapang tukangan imahna. Tapi nya kitu, ari diajar geus kolot mah kurang kawani. Padahal harita geus engkeut-engkeut kana bisa. Tapi basarek ngajaran ka jalan gede, nabrak tukang baso. Tanggunganana nepi ka bahe. Atuh Juandi sanduk-sanduk, jaba ngagantian mangkok anu pareupeus. Di harita tara pirajinan deui.

Juandi tumpak sapedah bae, engke lempang egang gera. Cek uho batur sakolana keur di SD. Manehna bangun rek balik, nungtun motorna. Juandi nyahoeun, adat uho cawadan. Mata kumanehna tara diwaro. Juandi tongoy we nungtun sapedah nepi ka lawang pager imahna. Uho nu ngajanteng teu dilayanan.

sapedah keur manehna lain ngan ukur kendaraan paragi ka kantor. Tapi aya carita anu moal bisa dipopohokeun. Teuing taun sabaraha dibelina, da basa karek asup ka SD oge geus nyampak. Inget basa bapana aya keneh. Manehna sok diajak nyar enog ka sakur nu baroga meri. Juandi anjeul ceuleu diuk dibonceng mawa cireng wadah enog. Mun seug inget kadinya, hatena sok ngarakaca. Atuda udar idar dagang teh, nepi ka kiwari terus dipaju henteu dilesotkeun. Pangna nepi ka bisa digawe ge, eta cukang lantaranana. Bisa rek ngajual sapedah, aya nu butuhkeun. Ceuk Uho basa Juandi keur ngukei nyetel pelek. Moal, lebar, tembal Juandi bangun keuheul. Geus lain jaman atuh tumpak sapedah mah. Uho ngece. Kumaha urang, rek jaman rek lain. Anu penting nepi ka tujuan tur salamet. Tembalna. Payu 2 juta tah Juandi mun dijual mah. Ladangna pake uang muka keur ngridit motor. Tah bisi butuh motor urut, aya di babaturan kuring. Ye ge ye, cacak urut hade pisan. Ceuk Uho reueus bari ngalak nyilik motorna. Lain teu butuh ku barang ho, kuring mah tumpak sapedah ge cukup. Genah awak hararampang. Keur nanahaon atuh ladang usaha ari teu dipake mah. Cek Uho nyata termotor, biur init, teu nolih kanu keur ngoprek ngomekeun sapeda. Saleosna Uho nyiram sih pamajikanana norojol di dapur. Kakara beres ngageroh nog asin kulubeun. Naon deui Uho teh Kang? Eta nawaran bisi rek meuli motor cenah. Butuh ku paleuleuwihna meureun. Kawantu legag-legig eueuh gawe manehna mah. Ceuk nyiram sih bari nutupkeun panto. Sanajan teu malire, tapi ari mindeng-mindeng teuing mah. Caritaan Uho teh sok matak nyeri kana hatena. Unggal poe Juandi init ti imahna matuh pukul 7. Kurang leuwih sajam di jalan geus nepi. Juandi tara kungsi kaberangan, malah manehna nu sok datang pang isukna. Kukitu tea mah, tanggung jawab kana tugasna salaku penjaga. Rengse beberes di jero, laju sasapu di buruan. Kurat koret jukut nu jaradi dina sela-sela paping blok. Bikin manehna jadi pagawe, najan ukur pasapon oge, ngarasa syukur. Balikna bisa ngemangpaatkeun sesa waktu nu aya. Lianti dagang enog, neruskeun tapak laca kolotna. Usumpanin, sapeda dipake ngojek segon. Pak Kamli nu ngajijihkeun manehna jadi pagawe, apaleun keneh keur leutikna. Sok ngingintil ka bapana nganteran enog saminggu sakali ka bojona keur kueh jualeun. Da muka toko kueh di imahna. Mangpaat sapedah teh karasa nepi ka boga anggapan eta barang aya barokah pikeun kahirupan manehanana. Pukul 8, karyawan mimiti daratang. Tempat parkir mobil motor ngajalajar. Di antara jajaran eta, nyelepet sapedah manehna pangtungtungna di juru. Ngahaja ameh gampang mundunungana nitah. Geus padanya ho taranitah make motor. Mun rek motokopi atawa keperluan nu sejena. Karicak. Jeung enyana, dunungana nitah manehna motokopi.
Keur jongjon ngabose, uho ngalaksonan manitari, juani rewaseun. Uho seserian jeung ngajorowo. Wilujeng egang engkemu nepi ka imah. Pokna, ting tas di mana uho teh? Da mineng papanggih jeung juani di jalan. Balikna ngahaja reureuh. Narik napas ngumpulkeun tanaga, nyuplak topi dipake ngageberan awak nu cipruk. Lebah tonggong karasaeun, bajuna rapet jeung kulit, jibreg lir nu dibanjur. Jo tukang coet leumpang ka lebah dinya, gek diuk dina bale-bale pos ronda gigireun Juandi. Punten bade ngiring reureuh. Mangga, Juani ngiser meret tempat. Ujang teh ngahaja bae sasapedahan. Cek tukang coet. Sanes, wangsul didamel. Say, sehat naik sapedah mah. Tos pajang sabarahi ji icalan teh pak. Cek Juani manehna malik nanya. Numawi teu acan hiji-hiji acan, tembalna bari nyusut kesang dina tarang ku tonggong leungeuna. Manehna ngahlas, basa tukang coet indit. Batur mah geuning, neangan keur dahar teh leuwih ripuh ti manehna. Dagang coet can karuhan payu unggal poe, sedengkeun manehna leutik-leutik ge jadi pagawe. Aya arep-arepeun ari bulan ngora. Geus rada seger, salak deui kana sapeda. Najan dipoyokan ku uho, tara diasupkeun kana hate. Kibu budak lampahna goreng, kabawa tepi ka kolot teu robah. Mun sarua nama, matak burger pasea. Kakarage tepi ka sakola, terus mikeun fotokopian ka tata usaha. Pak Kamli ngageroan, nitah manehna asup ka ruanganana. Juandi reuwaseun datara tisasari. Biasana lamun rek nitah sok langsung pok tara manggil ka jero. Tetalangke Juandi ngiceuk tukangeun Kamli bari ratuk inggis ayana naon. Sieun salila ngalaksanakeun tugas matak piambekeun atasan. Komo ieu aya di jero dititah diuk pahareup-hareup. Juandi teu wasaeun cengkat bawaning ku Ajri. Bapak leungiteun motor Honda warna beureum. Cek dununganana. Meg manehna reuwaseun. Tong reuwas, kajadianana lain di dieu. Nuju di parkir di mana, Pak? Cek Juandi ngemplong. Kubudak di tempat kos babaturanana, jongjon ngobrol, motor cul di buruan, di teang geus eueuh. Tos sabaraha dinten kajadianana? Opat poe, geuning tos lami. Nya, sesuganan atuh pareng manggihan. Kaluar ti ruangan Pak Kamli, Juandi nyarane kana tembok. Manehna asa kungsi nenjo, ngan teu nelek-nelek plat nomerna, warnana beureum. Ketang bisa bae platna geus diganti. Aya sote sangkaan kadinya, ku asa babari paribasa ka pihapean ku babaturan. Geus burit balikna Juandi teh. Da loba pisan beresaneun. Basa ngaliwat ka imah uho, mani rame ku jalma ngarogrog. Kadenge anu hohoak. Moal salah nu urang ge kumaneh. Heueuh, ari sugan teh nya jual beli motor kehed. Juandi eureun. Terus nyarandekeun sapedahna dina tangkal. Jelema-jelema teh keur nunjuk krorek uho.
awakna barared, tapak nyiksa kawasna. Manehna nyempod di juru. Buriak nuker ngarogrog nyingrai, basa datang Pak RT. Juandi ngaleos, terus nungtun sapedah na kanurada jauh tidinya. Katenjo uho ditaekeun kana mobil tahanan. Ngolebat ceri ngece uho, nong toreng dina celikna. Wilujeng egang, cenah. Mun kongang mah, Juandi hayang males ngece. Wilujeng tumpak mobil tahanan. Tapi Juandi henteu tegaheun. Kalah hatena ngarakacak, mobil tahanan bekelila beki jauh. Perbawa bangreng, sapedahna diboseh beki tarik. Padahal imahna geus kaliwatan.

Sobat Budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Ajat Sudrajat dina jejer carios Sapeda. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.

munapek, lamun ngomong manehna linyok bohong, lamun janji manehna sulaya, lamun dipercaya manehna hianat. Estu goreng kacida jalma munapek. Letahna luar leor lir orai, luar leor nyen rupa-rupa kabohongan, temikirkan akibat pagawean nana. Nu penting manehna puas sorangan, nuturken hawa kamu napekan, nunga baju dina awakna.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur, sehingga hilang rasa kantuknya. Karena apabila seseorang di antara kalian sholat sedangkan dia mengantuk, maka ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami di Pro 4 RRI Bandung. Pagi hari ini hari Kamis 20 Agustus 2026 masih dalam suasana kemeriahan ya, kemerdekaan Republik Indonesia, diisi tentunya dengan berbagai kegiatan. Dan pagi hari ini pun sama, momentum ini akan kita tentunya akan kita rasakan juga dalam program Cahaya Pagi, di mana Kang Ustadz Sani Abdul Malik kali ini akan juga membahas perihal bagaimana berjihad mengisi kemerdekaan. Saat ini sudah terhubung bersama kami di line telepon ada Kang Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sehat Kang Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Kang Ustadz, seperti yang tadi sudah disampaikan, di pagi hari ini tema mengenai berjihad mengisi kemerdekaan. Kami silakan Kang Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga tadi berkaitan dengan keadaan sekarang. Kita patut bersyukur karena diberikan anugerah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kemerdekaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, berbicara tentang kemerdekaan, tentunya inilah salah satu spirit ataupun visi yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memerdekakan manusia dari penjajahan, bagaimana tirani yang ada saat itu, mengangkat harkat derajat manusia dari yang tadinya manusia tidak begitu dihormati, tidak begitu berharga, tidak diberikan hak asasinya. Tetapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang, kemudian membawa ajaran Islam, harkat derajat manusia pun bisa diangkat. Dan salah satu pesan baginda Nabi Muhammad SAW ketika berjihad ataupun berperang demi menjunjung tinggi harkat derajat manusia itu, Dan setelah selesai dari perang, setelah memenangkan peperangan, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya saat kembali dari medan perang, kata beliau, "Udana min jihadil asgar ila jihadil akbar." Bahwa kita itu setelah berperang, sebetulnya kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apa yang dimaksud dengan jihad yang besar? Yaitu adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Hal ini juga sejalan dengan kondisi dari negeri yang kita cintai, Indonesia, yang mana sudah berpuluh tahun kita merdeka. Namun, mungkin ada beberapa orang yang belum merasakan merdeka yang sesungguhnya. Belum mendapatkan merdeka yang sebenarnya karena mungkin banyak kesulitan hidup yang menghimpit. Yang itu diakibatkan oleh ulah orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang memenuhi keinginan hawa nafsunya yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat dan juga masyarakat yang ada. Dan pada kesempatan ini, tentunya yang penting, yang sangat penting kita perhatikan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini dengan tetap berjihad. Memang kita lalui tahun demi tahun perayaan kemerdekaan itu dengan khidmat. Kita mengenang bagaimana proklamasi itu dibacakan. Kita melakukan upacara pengibaran bendera, menghormati sangsaka merah putih. Bahkan untuk menambah semangat kemerdekaan, kita pun mengadakan berbagai perlombaan, ya, dan juga memeriahkan dengan berbagai hiasan-hiasan yang ada di lingkungan kita, yang tentunya itu membutuhkan tidak sedikit, ya, biaya dan juga perhatian gitu ya dari kita semua, bahwa kita itu sudah merdeka. Dan yang penting kita perhatikan juga, ketika kita mengenang para pahlawan, kita merayakan kemerdekaan ini, kita harus ingat bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diisi dengan berbagai kebaikan. Ya, akhir-akhir ini kita lihat banyak yang salah kaprah, banyak yang salah mengartikan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu adalah momentum hura-hura ataupun saat di mana orang itu bebas melakukan apapun. Bukan itu. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kemerdekaan kita itu semestinya menjadi momentum di mana kita mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan tadi. Bahwa mereka dari kalangan elitnya semua sampai kalangan yang lapisan terbawah dari masyarakat saat itu, semuanya berjuang, semuanya berjihad untuk bisa sampai pada titik ataupun menggapai kemerdekaan itu. Dan inilah, semangat inilah yang harus terus kita jaga dan kita lanjutkan semangat berjihad. Terutama bagi kita generasi penerus, generasi muda yang mungkin lahirnya jauh dari peristiwa proklamasi tahun 1945 itu, kita seakan memang semakin jauh dari momentum awal ketika negara ini dibangun. Semestinya kita tetap menggali sejarah, mempelajari bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Sehingga disitulah ada semangat untuk berjihad. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya jihad yang dimaksud di sini? Bentuk perjuangan yang dimaksud senantiasa berubah tentunya, sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini, sesuai dengan kondisi dan juga konteks yang relevan dengan zamannya. Jika mungkin dahulu para pahlawan berjuang membebaskan negeri ini dari penjajahan fisik yang secara langsung oleh negara lain dalam bentuk imperialisme ataupun kolonialisme, maka generasi hari ini memiliki tugas membebaskan bangsa dari berbagai penyakit ataupun tantangan zaman yang ada saat ini. Di antaranya adalah bagaimana kita harus membebaskan bangsa ini dari kebodohan, dari kemiskinan, dari korupsi, kolusi, nepotisme. Belum lagi ancaman bagi generasi muda, narkoba, dan berbagai zat yang bisa merusak generasi muda kita. Termasuk juga kekerasan, intimidasi, intoleransi. Bagaimana gelombang hoax, juga bagaimana kita bisa saling menguatkan ketika terjadi bencana, saling menghargai dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana tantangan moral, hal-hal yang merusak moral bisa kita lawan, kita tekan, ya, jangan sampai generasi muda kita terpengaruh, terutama dalam gelombang ataupun komunitas yang mulai muncul di masyarakat kita, ya, yang LGBTQ, ya, itu sangat meresahkan sekali, sehingga tentunya ini adalah merupakan PR, merupakan tantangan yang merusak kemerdekaan kita yang sangat nyata di hadapan kita. Ini kita mesti resah, mesti peka dengan berbagai isu dan juga tantangan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mau untuk berjuang, berjihad, mengisi kemerdekaan ini untuk tetap menjaga harkat martabat negara yang kita cintai ini. Dan perjuangan ini tentu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemenuhan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yang artinya, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kaum dengar rahimakumullah, ayat ini yang tercantum dalam Al-Qur'an tentunya ini akan selalu relevan bagi setiap zaman. Dan berjihad bukan hanya sebatas ketika Nabi mengalahkan kafir Quraisy, ketika Nabi mempersatukan kaum muslimin di Madinah hingga bisa mencapai Fathul Mekah. Tetapi berjihad ini terus-menerus harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Bahkan para ulama terdahulu dalam merebut kemerdekaan, mereka pun niatnya itu untuk berjihad. Karena kita memerlukan kemerdekaan untuk bisa bebas dalam beribadah, bebas dalam berekspresi, bebas dalam mengambil sumber daya dan memberdayakannya. untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Dan itu akan terus berlanjut, akan terus berlanjut. Dan saat ini kitalah yang harus berjihad, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini dan mengisinya dengan perjuangan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Kemudian berkaitan dengan perintah jihad itu, perlu juga kita pahami apa maksud Allah memerintahkan kita berjihad. Kalau kita baca tafsir Al-Wajiz, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jahidu fillah, berjihad di jalan Allah, itu adalah berarti mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki untuk memperjuangkan kebaikan serta mengharumkan nama Islam dan kaum muslimin. Membawa kesejahteraan, membawa, menjamin keselamatan, menjamin kebebasan dengan betul-betul mencurahkan, mengeluarkan potensi dan tenaga yang paling optimal. Sehingga jihad yang sebenar-benarnya menuntut perjuangan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh. Itu dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ketika momentum Agustusan ini, ya, banyak perlombaan-perlombaan itu supaya kita bisa ingat kembali bahwa di setiap hari kita itu adalah perjuangan. Jadi jangan hanya dilihat sebagai ya rame-ramean saja, itu hura-hura saja, tapi nilai ataupun semangat untuk berjuang itu yang harus ada dalam diri kita. Lalu bagaimana mempraktekannya? Ya, kita berjuang mencurahkan seluruh potensi dalam bidang kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan mengisi kemerdekaan yang ada saat ini. Ya, bukan hanya dengan leha-leha, bukan hanya ingin yang enak-enak saja, berpangku tangan, bahkan hanya mengandalkan bantuan ya, dari orang lain ataupun dari pemerintah gitu ya. Ya, semestinya kita berjuang untuk bisa hidup layak, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang tentunya itu pun bisa kemudian kita bagikan kepada masyarakat ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kaum dengar rahimakumullah, tadi penafsiran yang telah disebutkan itu menunjukkan bahwa jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Jadi bukan hanya berarti kita mengangkat senjata, ya bahkan ingin mendirikan negara Islam misalkan. Tidak seperti itu. Jihad tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perjuangan fisik tadi. Tetapi perintah jihad itu mencakup kesungguhan kita dalam mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk menghadirkan kebaikan di sekitar kita. Maka kita harus peka dengan hal-hal yang menurut agama tidak baik, gitu, yang meresahkan ya, seperti tadi kaum LGBTQ tadi. Dan kita harus berjuang untuk menyadarkan mereka, untuk membentengi generasi muda kita jangan sampai terpengaruh ya, termasuk dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, jihad itu dapat diwujudkan dengan melawan kebodohan ya, kedunguan, ketololan yang mungkin itu bisa mencederai kemerdekaan yang sudah ada berpuluh tahun ini. Maka pendidikanlah yang sangat penting juga. Kita kuatkan, kita berikan kepada keluarga kita, ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan ilmulah itu bisa mengatasi kemiskinan, juga bisa membawa bangsa ini kepada kemakmuran serta mensejahterakan rakyat. Dan bukan hanya itu, tadi yang membawa manusia ataupun seseorang pemimpin, ketika pemimpin ataupun orang yang mengelola negara ini mengikuti kepada hawa nafsunya sehingga terjadi berbagai kerusakan, ya, ketidakmakmuran ataupun ketidaksejahteraan rakyat, yaitu diantaranya karena tadi mengikuti hasrat ataupun hawa nafsu yang ingin memperkaya diri sendiri sehingga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Dan dengan semangat berjuang itu, insya Allah kita bisa mengisi kemerdekaan dengan sebetul-betulnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda terlebih dahulu.
1: Terima kasih Kang Ustaz. Nanti kita lanjut lagi. Kaum Dangu tetap bersama kami di Pro 4 RR.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: Jen Cahaya Pagi Perompak RR Bandung, kaum dangu di sesi kedua bersama dengan Kang Ustaz Sani Abdul Malik. Kami silakan Kang Ustaz. Maga Kang. Kang Ustaz, kami silakan kembali.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi kaum dangu rahimakumullah, dalam kajian kita masih tentang berjihad mengisi kemerdekaan. Tadi di awal sudah dipaparkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad itu masih relevan sampai saat ini, khususnya bagi kita anak bangsa yang mengisi kemerdekaan yang telah lama diraih oleh para pendahulu kita. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa salah satu kerja nyata ataupun upaya kita dalam mengisi kemerdekaan ini, ya, untuk tetap berjihad sampai saat ini, bisa kita lakukan dengan cara memerangi kebodohan, ya, menguatkan keilmuan, pengetahuan, dan meningkatkan moralitas yang ada di negeri kita, sehingga kita bisa menuju kepada kesejahteraan, kemakmuran, sebagaimana yang dicita-citakan ketika awal didirikannya negara yang kita cintai ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun ya telah menjadikan perjuangan bagi setiap muslim itu sebagai amal ibadah yang besar pahalanya di hadapan Allah. Dan termasuk mengisi kemerdekaan itu merupakan jihad fi sabilillah yang pahalanya sangat besar. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita, menjelaskan bahwa kekuatan dalam berjihad itu sangat penting. Kata baginda Nabi, Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil da'if wa fi kullin khair. Bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya terdapat kebaikan. Dalam hadis ini, yang dimaksud dengan kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, termasuk yang berkaitan dengan kemerdekaan saat ini, tentunya penjajahan fisik sudah tidak relevan lagi dengan kita. Namun masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perjuangkan demi kebaikan bangsa dan negara kita ini. Para ulama menjelaskan juga bahwa kekuatan yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut mencakup juga kekuatan ilmu, pengetahuan, ya, keinginan, mental, serta moralitas tadi, serta berbagai kemampuan yang menopang kehidupan kita, yang bisa bermanfaat bagi hidup kita. Maka dari itu, generasi muda yang ada saat ini harus kuat, bukan sekedar kuat ataupun sehat tubuhnya saja, tetapi mentalnya juga harus kuat. Keimanannya, apalagi akhlaknya, harus berperangaikan akhlak yang mulia. Ilmunya harus luas, harus bisa mencapai nilai-nilai yang tinggi, yang bisa mentoleransi hal-hal yang berbeda dengannya, ya, bukan hanya memegang teguh apa yang ia anggap benar, tetapi bisa mendiskusikannya dengan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Termasuk berbagai keterampilan itu pun harus dimiliki oleh generasi muda kita.

0: Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, dibutuhkan berbagai kemampuan, ya, ataupun talenta yang beragam, karena zaman saat ini sudah begitu randomnya gitu, sudah begitu acaknya, sehingga bangsa yang bertahan, ya, yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi berbagai tantangan yang ada bukan menjadi sesuatu yang menghalang kita untuk tetap maju, tetapi kita berjuang untuk bisa menghadapinya, mengambil solusi terbaiknya, namun tetap menjaga generasi muda kita agar tetap beriman, beramal saleh, dan juga berakhlak yang baik. Kemudian, kaum dangu rahimakumullah, bagi generasi muda tentunya jihad yang sangat penting dilakukan saat ini adalah dengan bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh memperkuat skill, ilmu pengetahuan, teknologi yang bisa berguna, bermanfaat bagi negara kita. Sehingga bisa menghasilkan karya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karya yang bisa meningkatkan harkat derajat negeri kita, negara kita, gitu ya, bangsa kita. Dan juga bukan hanya untuk nilai keilmuan yang tinggi, tetapi ilmu itu, keterampilan itu, karya itu bisa berguna, bermanfaat bagi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu bagi generasi muda. Dan generasi yang senior pun, ya, tetap masih diperlukan jihadnya, perjuangannya, ya, untuk tetap mendampingi, membimbing, mendidik, dan yang terpenting memberikan teladan bagi mereka generasi muda. Sehingga tidak terjadi lagi yang terjadi sebelum-sebelumnya, gitu ya, yang mana ketika dia anak masih muda itu betul-betul ia berjuang keras untuk kesejahteraan dan juga mengisi kemerdekaan bangsanya. Tetapi ketika melihat generasi seniornya itu menyeleweng, ya, tidak memberikan teladan yang baik, nanti bisa diikuti oleh generasi muda tersebut. Hingga ketika mereka mendapat kesempatan untuk memimpin, tidak ada bedanya dengan generasi yang terdahulu. Melakukan korupsi juga, melakukan kolusi juga, ya, memperkaya diri sendiri. Dan itu jangan sampai terus terulang dan terulang, dan kita isi kemerdekaan ini dengan sama-sama berjihad dalam bidang masing-masing. Tentunya pertama untuk kesejahteraan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Dan tentunya hal tersebut bisa kita wujudkan dengan bermodalkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum dengar rahimakumullah, merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kita bisa melakukan apapun. Merdeka bukan berarti kita sudah betul-betul bebas dari ancaman bangsa lain, ancaman negara lain. Bebas bukan berarti tidak ada tantangan lagi. Tetapi merdeka itu adalah sesuatu yang harus kita lanjutkan perjuangannya, lanjutkan spirit jihadnya dengan mengisi kemerdekaan, dengan tentunya mempertahankannya agar bangsa dan negara kita tetap menuju kepada visi dan misi didirikannya, tetap berada dalam persatuan, kesatuan, dan juga mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh elemen bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kaum dangu kajian cahaya pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita tutup wabila topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Sampurasun Wilujeng Enjing kaum dangu promoter di Bandung. Tos dinten Kamis deui wae kaum dangu ya teu karaosnya. Kamarnya sacikene dinten Rebo nanti Kamisnya nya tuh. Nya, Kamis ka Kamis teh asa teu karaos kaum dangu nya saminggu nanti asa teu karaos alhamdulillah nya urang masih kene dipaparin kesehatan, paparin yusa ku Allah Subhanahu wa taala. Janten masih kene tiasa ngupingkeun propat RI Bandung sapertos biasa. Urang dangukeun heula laguna kaum dangu mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana anu karasa nuju aktivitas danget ieu. Wilujeng aktivitas

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.